0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

Oh, come on.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. أيها العائدين والعائدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.
1: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
0: Oh iya. Saya kemarin
3: Mari.
0: Cari resi Pak, izin Pak.
3: Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setelah kita ikuti bersama saudara pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami juga masih akan terus menyapa Anda saudara dalam rangkaian Malang pagi ini. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap Idul Adha, saudara, masjid dan musala ini selalu dipenuhi dengan semangat berbagi. Daging kurban dibagikan kepada warga, kemudian kebersamaan terjalin, dan CR kepedulian sosial itu terasa begitu hangat ya. Namun dibalik suasana ini, ada beberapa hal yang seringkali luput dari perhatian, seperti tumpukan sampah yang dihasilkan selama proses kurban, saudara. Diambil dari Tautan Deka Wardani, penulis buku Menuju Rumah Minim Sampah dan Bye-bye Sekali Pakai. Ini beliau juga menyampaikan opininya begitu ya. Sebagai pegiat lingkungan, beliau merasa bahwa semangat beribadah dan menjaga bumi ini harusnya bisa beriringan. Bahkan beberapa tahun terakhir, saudara, ini semakin banyak panitia kurban dan warga yang mulai mencoba praktik Idul Adha ramah lingkungan dengan cara-cara sederhana namun memiliki dampak yang cukup besar. Salah satu langkah yang paling terlihat adalah perubahan wadah pembagian daging kurban, saudara. Kalau dulu ya, kantong plastik sekali pakai ini hampir menjadi pilihan utama, tapi kini sudah ada banyak sekali panitia yang sudah mulai beralih menggunakan besek bambu yang dialasi daun jati agar daging tidak menetes. Selain lebih alami dan estetik, besek juga bisa digunakan kembali atau dikomposkan ya. Jika besek dirasa kurang cukup tinggi begitu ya harganya ya, ada solusi kreatif lainnya yaitu yang bisa mulai diterapkan. Bahkan beberapa tempat sudah melakukan hal ini, saudara. Ini besek dipisahkan antara tutup dan wadahnya biar lebih hemat ya. Jadi satu set besek itu bisa buat dua pengemasan begitu ya. Alternatif lain adalah brongsong, wadah anyaman bambu yang biasa digunakan untuk tahu Sumedang ya atau ubi Cilembu ya. Ini selain mudah terurai, penggunaan wadah tradisional ini juga membantu menghidupkan ekonomi pengrajin lokal, saudara. Ada juga masjid-masjid ternyata yang sudah menerapkan sistem wadah dari rumah. Jadi jamaah diminta membawa atau menyumbang tin wall atau wadah berkat begitu ya, ataupun food container yang sudah dimiliki oleh warga. Cara ini sederhana tapi efektif ya, untuk bisa mengurangi pembelian plastik baru, tentu juga lebih hemat anggaran dan menumbuhkan budaya pakai ulang di masyarakat, saudara. Selain sampah plastik, ada jenis sampah lain yang sering dianggap sepele ya, tapi sebenarnya cukup berbahaya, saudara, yaitu tusuk sate bekas ya. Nah, ini ketika kita membuang begitu saja, tusuk sate bekas ini bisa melukai petugas kebersihan pemilah sampah, bahkan hewan. Karena itu juga pengelolaan tusuk sate ini perlu menjadi perhatian, saudara. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti mematahkan tusuk sate sebelum dibuang, kemudian membakar ujungnya agar tidak tajam, membakar seluruhnya bersama dengan arang bekas bakaran sate, ini juga salah satu solusi begitu ya. Mengkomposkan jika berbahan bambu alami atau memanfaatkannya kembali sebagai pagar tanaman untuk menghalau kucing ya. Hal-hal ini mungkin tampak kecil dan sederhana, saudara, tapi sangat berarti sekali untuk keselamatan orang lain dan juga mengurangi residu sampah berbahaya ya. Pada lokasi penyembelihan, ini pun masih ada tantangan lain yang juga dihadapi. Seringnya muncul bau perengus ya dan limbah organik begitu ya. Beberapa panitia, saudara, kini menggunakan ekoenzim untuk bisa membantu mengurangi aroma di sekitar area pemotongan hewan. Cairan hasil fermentasi limbah organik ini ternyata cukup efektif untuk bisa membantu menjaga kenyamanan lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah darah, kemudian isi perut, dan kotoran hewan, ini juga tentu saja penting sekali untuk diperhatikan, saudara. Jika dikelola dengan baik, limbah bisa mencemari saluran air dan menimbulkan bau tak sedap ya. Sebagian komunitas bahkan sudah mulai melakukan penguburan limbah organik pada lubang khusus, kemudian mengolahnya menjadi kompos setelah melalui proses tertentu. Idul Adha ramah lingkungan juga bisa diterapkan pada konsumsi panitia ya. Jadi makan dan minuman untuk petugas kurban ini bisa disajikan dengan konsep minim sampah, misalnya menggunakan piring gelas pakai ulang, dispenser dan galon isi ulang daripada air kemasan sekali pakai ya. Ini tentu saja merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi sampah, tapi juga bisa berhemat pengeluaran panitia ya. Tentu saja tidak semua masjid atau lingkungan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep ini sekaligus, saudara. Tapi dengan memiliki semangat
sustainable ya, berkelanjutan ya. Ini tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Jika belum bisa mengganti kantong plastik, mungkin bisa mulai dari membawa wadah sendiri ya. Jika belum mampu menyediakan alat makan pakai ulang untuk semua orang, mungkin bisa mengurangi penggunaan styrofoam atau botol sekali pakai begitu ya. Karena pada akhirnya Idul Adha ini bukan hanya tentang berbagi daging kurban saja, tapi tentang menebarkan kemaslahatan, menjaga lingkungan yang merupakan bagian dari kehidupan ini sendiri. Seringkali perubahan besar pun lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Kami hadirkan tulisan dari Deka Wardani ini, saudara, penulis buku Menuju Rumah Minim Sampah dan Bye-bye Sekali Pakai. Anda bisa simak informasinya, Idul Adha Ramah Lingkungan, Ikhtiar Kecil yang Membawa Keberkahan Besar, di portal kami rri.co.id.

0: Saudara Wali Kota Probolinggo serahkan bantuan sapi Presiden Prabowo ke Masjid Raudhoh Kecamatan Wonoasi. Selengkapnya disampaikan langsung oleh tim liputan kami dari Probolinggo, Hoirul Umam. Umam, silakan.
1: Baik, Rita dan pendengar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Masjid Raudhoh Wonoasi Kecamatan Wonoasi. Penyerahan sapi kurban dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha bersama masyarakat di masjid tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo menyampaikan rasa syukur karena Kota Probolinggo kembali mendapat bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah sekaligus membawa semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada momentum Idul Adha. Dalam momentum Idul Adha tersebut, Aminuddin juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Kurban sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan persaudaraan antar sesama. Wali Kota juga mengapresiasi para peternak lokal Kota Probolinggo yang dinilai mampu menghasilkan sapi berkualitas hingga kembali terpilih menjadi hewan kurban Presiden selama 2 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kualitas peternakan di Kota Probolinggo terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Sapi kurban Presiden yang diserahkan tersebut sebelumnya diketahui memiliki bobot sekitar 915 kg dan berasal dari peternak lokal di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi. Rencananya, daging kurban akan disembelih dan dibagikan langsung kepada masyarakat di sekitar Masjid Raudhoh Wonoasi agar manfaatnya dapat dirasakan warga secara merata. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masjuki melaporkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah, jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara. Bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal Kerajaan Islam Nusantara. Di RRI, sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
4: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal Kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendekatan modern, saudara, dalam pemasaran hewan kurban ini terbukti membuahkan hasil manis begitu ya, khususnya bagi para peternak milenial yang ada di Kota Malang. Dari pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial, saudara, peternakan This Is Farm yang ada di kawasan Lesan Purogang 2, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Lucky Aditya Ramadan, 33 tahun, sang pemilik peternakan, saudara, ini membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya jelang Idul Adha sudah tembus angka 80 ekor. Pencapaian ini menandai lompatan besar ya dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Kalau tahun lalu ini hanya melepas 30 ekor, di tahun ini grafik penjualan melonjak drastis hingga menyentuh 80 ekor, saudara. Menurut Lucky, kunci utama dibalik meroketnya penjualan adalah konsistensi melakukan live streaming ya di aplikasi TikTok begitu ya. Platform ini menyumbang porsi terbesar di mana sekitar 80% dari total kambing dan sapi terpesan datang dari pengguna TikTok yang nonton siaran langsungnya. Inovasi digital ini terbukti ampuh memperluas radius pemasaran. Jika cara lama yang menjaring konsumen di sekitar lingkungan kandang, kini pasar dari This Is Farm sukses menembus berbagai wilayah di Jawa Timur ya. Konsumen zaman sekarang, saudara, cenderung menyukai sesuatu yang praktis ya, dari sistem daring ini ya. Jadi mereka bisa menghemat waktu, gak harus panas-panasan keliling mencari lapak fisik begitu. Dari interaksi di layar ponsel, calon pelanggan ya bisa memantau langsung kualitas dari hewan kurban, mulai dari postur, perkiraan berat, hingga kondisi kesehatan hewan kurban secara transparan. Dan saat ini jangkauan pengiriman hewan dari peternakannya sudah merambah area Malang Raya, Sidoarjo, hingga Surabaya. Best, keren ya. Sebagai daya tarik tambahan bagi para pembeli, Lucky juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan serta perawatan hingga hari penyembelihan, saudara. Tidak hanya itu saja, fasilitas biaya pengiriman juga diberikan bebas khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya, di mana distribusinya itu akan dilakukan secara berkala sejak H-3 Idul Adha. Keren ya, This Is Farm yang juga live TikTok untuk memasarkan hewan kurbannya. Anda pun bisa simak kembali informasinya, saudara, langsung di portal kami rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan Weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Piala Dunia, saudara, selalu menghadirkan momen emosional yang dikenang penggemar sepak bola dunia ya. Selain gol-gol bersejarah, selebrasi para pemain juga sering menjadi bagian ikonik dari turnamen FIFA World Cup. Setiap selebrasi biasanya memiliki cerita dan makna tersendiri begitu ya bagi para pemain ataupun negaranya. Bahkan gak sedikit perayaan gol yang kemudian dikenang lintas generasi karena dianggap merepresentasikan semangat dan budaya sepak bola. Melansir dari FIFA, salah satu selebrasi paling legendaris datang dari Roger Milla pada Piala Dunia tahun 1990. Milla melakukan tarian di dekat tiang sudut lapangan ya setelah mencetak gol untuk Kamerun. Selebrasi tarian Roger Milla ini menjadi salah satu yang populer dan dianggap mengubah budaya selebrasi gol di sepak bola modern, saudara. Hingga saat ini, momen tersebut masih sering dikenang sebagai salah satu perayaan gol paling ikonik di Piala Dunia. Pada tahun 1994, Piala Dunia tahun ini Babeto ini juga mencuri perhatian melalui selebrasi mengayun bayi usai mencetak gol untuk Brasil. Selebrasi ini juga dilakukan untuk merayakan kelahiran anaknya ya, yang kemudian ditiru banyak sekali pemain dari berbagai kompetisi dunia. Sementara itu Marco Tardelli juga menghadirkan salah satu ekspresi emosional yang paling terkenal pada Piala Dunia tahun 1982. Setelah mencetak gol di final melawan Jerman Barat, Tardelli berlari sambil berteriak penuh emosi dengan tangan mengepal. Pada Piala Dunia tahun 2010, gol pembuka Sipiwe Sabalala untuk Afrika Selatan juga dikenal sebagai tarian selebrasi bersama rekan setimnya. FIFA bahkan menyebut selebrasi ini menjadi simbol kebanggaan Afrika saat kali pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia. Selebrasi ikonik lainnya juga datang dari tim Kalil yang juga dikenal dengan ritual shadow boxing atau tinju bayangan di dekat yang sudut lapangan, saudara. Perayaan hasil ini menjadi ciri uniknya setiap kali mencetak gol di turnamen besar. Di kawasan Afrika, Asamoagian juga terkenal melalui selebrasi tarian penuh energi setelah mencetak gol pada Piala Dunia. Gaya selebrasi ini dianggap mencerminkan semangat dan budaya sepak bola Afrika. Selebrasi para pencetak gol pada Piala Dunia kini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi pemain saja ya. Setelah mencetak gol, ini banyak sekali momen perayaan yang akhirnya menjadi simbol budaya sepak bola dan dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah turnamen FIFA. Simak seluruh pernak-pernik Pesta Bola Dunia 2026, saudara, di portal kami di rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge, Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total 1 pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1897.

Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu. Titik kilometer nol Sabang berada di Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Weh adalah daratan paling barat Indonesia yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi, titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat, titik kilometer nol Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional. Monumen kilometer nol bukan sekedar penanda simbolik. Di bawahnya tertanam pilar geodesi permanen, yaitu titik referensi yang digunakan untuk pengukuran jarak, pemetaan, hingga sistem navigasi. Jadi, kalau Sobat RRI melihat perhitungan jarak antar kota, seperti Jakarta-Sabang, penghitungannya dimulai dari titik ini, titik paling barat NKRI yang diakui secara resmi. Namun, lebih dari sekedar angka dan koordinat, kilometer nol Sabang punya makna besar bagi bangsa Indonesia. Titik ini menjadi simbol keutuhan wilayah Indonesia. Dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Disinilah rasa kebangsaan itu terasa nyata, bahwa Indonesia bukan hanya pusat kota-kota besar, tetapi sebuah negara kepulauan luas yang disatukan dalam bingkai NKRI. Monumen ini sering menjadi lokasi upacara, momen budaya, hingga napak tilas sejarah. Wisatawan yang datang biasanya mendapatkan sertifikat resmi kunjungan kilometer nol sebagai simbol bahwa mereka telah menginjak titik awal Indonesia. Sobat RRI, berbicara tentang Sabang gak lengkap tanpa menyebut

Sedikit wisatawan menyebut, perjalanan ke kilometer nol adalah perjalanan menuju salah satu ujung dunia versi Indonesia. Perpaduan sejarah, geografi, dan keindahan alam inilah yang membuat Sabang menjadi destinasi wajib bagi mereka yang ingin merasakan makna Indonesia secara utuh. Kini Sobat RRI sudah tahu kenapa kilometer nol Sabang menjadi patokan resmi Indonesia. Karena posisinya yang paling barat secara administratif, landasan geodesi ilmiah yang kuat, serta makna kebangsaan yang melekat di dalamnya. Jika suatu hari Sobat RRI berkesempatan pergi ke Sabang, jangan lupa kunjungi monumen ini. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia dimulai dari titik ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, pernahkah membayangkan sebuah kota kecil di Sumatera Barat yang dahulu dikenal sebagai Kota Tambang Batubara, kini justru diakui dunia sebagai situs warisan sejarah? Kota itu adalah Sawah Lunto. Dari perut bumi kota ini, batubara pernah menjadi sumber energi penting pada masa kolonial Belanda. Namun, lebih dari sekedar tambang, Sawah Lunto menyimpan kisah panjang tentang kerja paksa, teknologi pertambangan, hingga perjalanan sebuah kota yang kini berubah menjadi destinasi wisata sejarah. Bagaimana kisahnya? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, kisah Sawah Lunto bermula pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1868, seorang insinyur Belanda menemukan cadangan batu bara di wilayah ini. Penemuan tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda melihat potensi besar Sawah Lunto sebagai pusat pertambangan. Tak lama kemudian, tambang batu bara mulai dibuka dan dikelola secara besar-besaran. Untuk mendukung kegiatan tambang, Belanda membangun berbagai fasilitas penting, mulai dari jalur kereta api, gudang batu bara, terowongan tambang, hingga perumahan pekerja. Dari sinilah Sawah Lunto berkembang menjadi kota industri tambang yang sangat penting di Sumatera Barat. Batu bara dari Sawah Lunto bahkan dikirim ke berbagai daerah untuk mendukung kebutuhan energi pada masa itu. Namun di balik perkembangan industri tambang tersebut, terdapat kisah kelam yang menjadi bagian dari sejarah Sawah Lunto. Pada masa kolonial, Belanda mendatangkan para tahanan dari berbagai wilayah Nusantara untuk bekerja di tambang batu bara. Para pekerja ini dikenal dengan sebutan orang rantai. Mereka disebut demikian karena saat bekerja kaki mereka dirantai agar tidak melarikan diri. Para tahanan ini dipaksa bekerja di dalam terowongan tambang yang sempit dan gelap dengan kondisi yang sangat berat. Banyak di antara mereka berasal dari Jawa, Sulawesi, hingga daerah lain di Indonesia. Kisah orang rantai menjadi salah satu bagian penting dari sejarah Sawah Lunto, sekaligus pengingat tentang kerasnya kehidupan pada masa kolonial. Untuk mengangkut batu bara dari Sawah Lunto ke pelabuhan, Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota ini dengan Padang. Jalur kereta tersebut melewati berbagai medan sulit seperti perbukitan dan lembah. Salah satu infrastruktur yang terkenal adalah Lubang Tambang Basuro, sebuah terowongan tambang batu bara yang kini menjadi objek wisata sejarah. Selain itu, terdapat pula fasilitas lain seperti gudang penyimpanan batu bara, rumah sakit tambang, hingga pembangkit listrik yang dibangun untuk menunjang aktivitas industri. Pada masanya, sistem pertambangan di Sawah Lunto termasuk salah satu yang paling maju di Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, aktivitas tambang di Sawah Lunto mulai berkurang. Namun berbagai bangunan dan infrastruktur peninggalan masa pertambangan masih terjaga hingga sekarang. Pada tahun 2019, kawasan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini diberikan karena kawasan tersebut dianggap memiliki nilai sejarah penting dalam perkembangan industri pertambangan dunia. Selain itu, situs ini juga menjadi bukti bagaimana teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat berkembang pada masa kolonial. Kini, Sawah Lunto dikenal sebagai kota wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Museum, terowongan tambang, dan bangunan kolonial menjadi saksi perjalanan panjang kota ini. Sobat RRI, Sawah Lunto bukan hanya kota tambang biasa. Di balik terowongan batu bara dan rel kereta yang membentang, tersimpan kisah tentang kerja keras, sejarah kolonial, dan perjalanan sebuah kota yang terus berubah. Dari pusat industri tambang hingga menjadi situs warisan dunia, Sawah Lunto menunjukkan bagaimana sejarah dapat tetap hidup dan menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pada libur panjang Idul Adha 2026, saudara, stasiun Malang dipadati oleh ribuan penumpang yang memilih kereta api sebagai moda transportasi utama untuk bepergian ya ke berbagai kota. Mulai Selasa kemarin begitu ya, total pergerakan penumpang selama periode 26 Mei hingga 1 Juni diproyeksikan menembus hampir 30 ribu orang, saudara. Hari Selasa kemarin, suasana stasiun Malang ini lebih ramai ya dibandingkan hari biasa ya. Antrian penumpang ini terlihat di area boarding, sementara para petugas ini sibuk mengatur arus keberangkatan dan kedatangan para pelanggan, saudara. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat hingga jam 10 pagi ini ada 6.024 pelanggan yang dilayani di stasiun Malang. Jumlah ini terdiri dari 3.665 penumpang berangkat dan ada sekitar 2.359 penumpang turun. Angka ini diprediksi masih akan terus bertambah hingga malam hari, saudara, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama momen libur Idul Adha. Disampaikan oleh manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, yang menyampaikan bahwa stasiun Malang ini menjadi salah satu titik dengan pergerakan penumpang tertinggi selama periode libur panjang. Ya, pada masa libur Idul Adha, aktivitas pelanggan di stasiun Malang ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, saudara. Tidak hanya untuk mudik atau pulang kampung, tingginya okupansi juga dipengaruhi masyarakat yang memanfaatkan libur panjang ya untuk wisata bersama dengan keluarga. Jadi selama periode 26 Mei hingga 1 Juni, jumlah pelanggan di stasiun Malang diproyeksikan mencapai 29.837 orang dari keberangkatan dan juga kedatangan ya. Untuk bisa mengakomodir tingginya permintaan, KAI Daup 8 Surabaya ini mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari dari stasiun Malang dengan total kapasitas 40.000 tempat duduk selama masa libur panjang. Ditegaskan juga, selain menambah kesiapan operasional perjalanan, ini KAI Daup 8 Surabaya juga memperkuat layanan di area stasiun agar arus penumpang ini tetap lancar ya. KAI juga meningkatkan pengawasan di area pelayanan untuk bisa mengantisipasi kepadatan penumpang, khususnya pada jam-jam keberangkatan favorit. Dihimbau kepada masyarakat selalu ya untuk datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding tidak terganggu, terlebih lagi volume penumpang itu diperkirakan akan terus meningkat mendekati puncak libur Idul Adha sampai nanti tanggal 1 Juni ya. Jadi dengan arahan tersebut, harapannya nanti penumpang bisa menikmati kenyamanan selama perjalanan bersama KAI Daup 8 Surabaya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com.

Sesaat lagi saudara, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Jatim hari ini di Pro 1 RRI Surabaya. Tapi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz yang juga bisa dinikmati melalui FM 88,3 MHz Pro 1 RRI Malang untuk FM 88,3 ya. Anda, khusus untuk ada para pendengar yang ada di Probolinggo ya. Kami masih akan terus hadir menyapa Anda dengan rangkaian acara spesial lainnya dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Er, selamat pagi. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan, silahkan kalau Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengakses 5345474 081-3314-992 ya. Mbak Devi tadi, salah seorang pendengar sempat mengabarkan kalau di seputaran Kenjeran sempat padam begitu ya. Apakah untuk pagi hari ini sudah mulai menyala begitu, ataupun sudah melaporkan ke pihak PLN? Kalau belum, nanti kita akan bantu untuk bisa mengcross check kenapa pemadaman terjadi begitu ya. Apakah memang ada korsleting dalam di gardu listriknya begitu ya, atau seperti apa? Nanti mungkin bisa dikirimkan pesan singkatnya di kesempatan kali ini. Jadi silahkan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, Anda bisa mengakses 5345474 atau 081-3314-992. Anda bisa sampaikan keluhan pelayanan publik pendengar dengan mengakses dua line telepon yang kami siapkan, baik voice note atau on air langsung boleh, silahkan, atau mungkin hanya pesan singkat saja juga tidak jadi masalah begitu ya. Jadi Anda bisa menyampaikan misalnya keluhan berkaitan dengan Mbak Devi tadi, PLN sempat mati begitu ya, dan cukup lama, kemudian juga tapi masih belum tahu apakah saat ini sudah hidup atau belum begitu ya, karena tadi saya coba untuk mengakses apa yang disampaikan oleh Mbak Devi, masih belum direspon begitu. Kalau memang belum, nanti kita akan coba bantu untuk bisa menyampaikan kepada pihak PLN. Biasanya kalau dari pengalaman saya sendiri, cukup 1-2-3 di telepon dengan sigap, teman-teman PLN ini akan segera membantu begitu ya. Atau bahkan Anda bisa kalau punya mobile, PLN mobile begitu, nanti di situ kan ada chat bersama dengan operator ya, dan itu 1x24 jam. Jadi begitu Anda chat saat itu juga mati, mungkin Anda tunggu sampai 1 jam lamanya atau 30 menit lamanya, oh gak hidup-hidup, Anda bisa langsung sampaikan begitu ya kepada operator bahwa tempat Anda mati dan lain sebagainya. Nanti biasanya diminta foto pemadaman yang terjadi itu di rumah Anda atau di sekeliling juga. Jadi nanti biasanya itu langsung disampaikan di sana. Kemudian nanti kalau sudah, Anda akan mendapatkan nomor pengaduan begitu ya. Kalau sudah mendapatkan nomor pengaduan, nanti ada pihak dari petugasnya yang akan menghubungi Anda by WhatsApp begitu. Jadi dipastikan nomor Anda ini terhubung dengan WhatsApp. Jadi si petugasnya itu akan tidak mengalami kesulitan begitu ya. Jadi mudah untuk menghubunginya dan bisa mengabarkan kondisi terkini bagaimana di tempat Anda, apakah masih ada pemadaman atau tidak. Jadi gercep begitu ya. Kalau memang gardu listriknya yang bermasalah begitu, itu memang butuh waktu yang cukup, alias agak lama begitu pendengar ya. Tapi diupayakan oleh pihak PLN pasti akan segera ditangani dengan cukup baik. Jadi silahkan untuk Mbak Devi atau mungkin pendengar yang lainnya juga ada keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan di program Halo RRI di edisi hari ini 27 Mei 2026.

0: banyak di Jawa. Karena yang
1: terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Masih dalam program Halo RRI, pendengar, Anda bisa sampaikan keluhan Anda dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-33-14x992. Jadi Anda bisa sampaikan keluhannya di kesempatan kali ini berkaitan dengan hal apapun ya. Jadi berkaitan dengan pelayanan publik yang terjadi, yang menurut Anda ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, atau mungkin Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan, begitu ya. Anda bisa mengakses 534-5474, kemudian juga 081-33-14x992. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, begitu ya, di hari Senin beberapa informasi juga sudah disampaikan dan sudah mendapatkan jawabannya, begitu ya. Seperti halnya keluhan dari Bu Titi Jambangan yang kabarnya sepanjang jalan Bibis Karah yang mengarah ke pintu air mulai bawah tol sampai pintu air depan Hotel Singgasana, jalan bekas box culvert itu banyak lubang-lubang yang tidak rata dan membahayakan pengguna jalan. Begitupun juga Pak Tria, begitu ya, jalan Kapasan rusak bergelombang. Kemudian Bu Susi yang mengabarkan soal kondisi aspal jalan Tanjung Sari bergelombang, kalau malam bahaya sekali. Nah, ini diminta perhatiannya dan sudah ditanggapi oleh Kepala Bidang Kabit Jalan dan Jembatan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Surabaya, Pak Dedi Purwito. Ada banyak keluhan yang kemudian juga sudah kami sampaikan, begitu ya, yang sudah disampaikan oleh pendengar dan mendapatkan respon dari yang bersangkutan, begitu, yang berwenang. Kendati memang tidak bisa hari ini terselesaikan, kami pasti akan mengupayakan untuk bisa terjawab di sesi selanjutnya, begitu ya. Karena kebetulan Halo RR ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, seminggu 3 kali ya. Jadi kalaupun pertanyaan yang Anda sampaikan tidak terjawab di hari Rabu, maka kami pastikan hari Jumat kami sudah memberikan jawabannya. Karena kadang-kadang di sela kesibukan dari narasumber kami berhalangan untuk bisa mengkonfirmasi saat itu juga. Jadi kami selalu akan catat, kemudian biasanya dari pihak yang bersangkutan atau yang berwenang itu memberikan voice note yang dikirimkan WhatsApp-nya kepada kami, dan kita akan teruskan, kita akan on-air-kan ke ruang dengar Anda. Jadi silakan pendengar, Anda bisa sampaikan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya atau bahkan menghubungi kami, baik di 081-33-14x992 atau bahkan di 534-5474. Baik, dering telepon berbunyi. Semoga gak cumi ya, alias cuma miss call, karena tadi saya coba angkat, ternyata di miss call doang ya. Baik, kita akan simak ada siapakah yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi.
2: Pagi juga.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Kalau melaporkan jalan rusak di luar kota Surabaya, apakah halus RRI menanggapi, Pak Kasih? Itu aja, tolong polosinya nanti.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Kobar ya. Karena kami wilayahnya itu ada di Kota Surabaya, begitu ya. Jadi kami bisa membantu di area Surabaya Raya, begitu. Jadi kalaupun jalan berlubangnya itu di seputaran tempat tinggal Bang Kobar Mojokerto, begitu ya. Kita berusaha atau berupaya untuk bisa mencari tahu bagaimana kondisinya, begitu ya, untuk bisa disampaikan ke yang berwenang, begitu ya. Kalau misalkan Mojokerto berarti lingkupnya Jawa Timur, begitu ya. Jadi kita berupaya untuk bisa menghadirkan, tapi biasanya untuk Halo RR ini keluhannya di seputaran Surabaya Raya, begitu ya, Bang Kobar. Tapi terima kasih atensinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Seperti halnya tadi Mbak Devi, begitu ya, yang juga sudah mengirimkan pesan singkat, begitu, berkaitan dengan tanya nih gimana kondisinya. Berkaitan dengan hal tersebut ya, soal pemadaman kala itu. Jadi ya, ini kita masih mencoba untuk menghubungi kembali begitu karena belum ada respon dari Mbak Devi yang bersangkutan yang melaporkan bahwa sempat terjadi pemadaman begitu ya. Jadi kita kondisinya belum tahu apakah memang sudah nyala atau belum. Kalau memang belum, nanti kita akan bantu untuk konfirmasi ke pihak PLN begitu ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami di 99,2 MHz.
0: Tahunan. Tapi yang usia lansia juga ada. Namanya

0: tentang vaksin.
1: Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jeripayahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2.

0: mungkin selain olahraga itu boleh.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini tengah melaksanakan aktivitas begitu ya, karena di tengah kondisi saat ini, jadi kan ini momen perayaan Hari Raya Idul Adha, jadi memang di beberapa titik di wilayah kota Surabaya itu lengang, tapi tidak dengan kondisi ruas jalan tol begitu ya. Mungkin kalau di ruas tol sendiri Anda melihat adanya antrian gerbang di gerbang tol begitu ya, biasanya itu ada yang ya bisa dibilang pada saat ngetap si e-tolnya terjadi mistransaksi ya, jadi saldo yang kurang dan lain sebagainya, sehingga antrian tambah lebih panjang. Tadinya yang dua gerbang dibuka, nambah lagi gerbang satunya ya, mengantisipasi. Tapi menariknya ketika momen-momen seperti saat ini, petugas itu langsung jemput bola loh. Seperti halnya pada saat momen Hari Raya Idul Fitri yang beberapa waktu lalu ya, kita tahu bersama bahwa arus mudik dan balik itu kan menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan ya. Jadi teman-teman dari petugas Jasa Marga atau bahkan Marga Bumi itu bersigap ketika ada antrian kendaraan depan begitu gak bisa mengakses e-tolnya karena kurang, dari petugasnya itu akan langsung pakai apa namanya EDC, mesin EDC itu langsung berkeliling ke belakang. Jadi nanti bisa langsung ketika yang di depan ini sudah selesai untuk beraktivitas dalam hal pengisian e-tolnya, itu bisa langsung lancar tanpa ada halangan begitu ya. Jadi sigap yang dilakukan oleh petugas ini luar biasa sekali. Bahkan sampai malam hari pun mereka tetap berjaga, kendati pada saat itu ya lelah-lelahnya ya, karena kondisinya kan lalu-lalang kendaraan itu gak cuman puluhan, mungkin bahkan bisa ratusan sampai ribuan kendaraan yang melewati baik tol Jasa Marga atau bahkan Marga Bumi ya. Saat ini mungkin Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI juga boleh, silakan. Anda bisa mengakses di 5345474 atau 081-3314-992. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Nanti jangan lupa ya, nanti ada rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda, dan kita akan simak bagaimana informasi untuk Anda, pantauan dari rekan-rekan reporter. Kebetulan juga rekan Beni Hermawan juga sudah siap untuk menghadirkan kabar berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban di kawasan Kembang Kuning Surabaya, di mana satu dari dua hewan kurban yang dibeli kolektif warga terpaksa disembelih di sungai sekitar karena sebelumnya terperosok ya. Silahkan nanti Anda bisa simak bersama pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak bersama nanti bersama dengan rekan saya Dini Wardani. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mengatur dengan peningkatan kasus semalam.
2: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
3: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
2: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
3: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
2: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
3: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
2: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
3: Terus, kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
2: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
3: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
2: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
3: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.
4: Kurikulum itu dengan mendatangkan dokumen sampai masuk ke sekolah-sekolah.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masyarakat yang saya mengakui bahwa saya sendiri pun untuk edukasi demam berdarah hanya stuck di

Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 27 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Untuk program Halo RRI selalu hadir seminggu 3 kali ya, di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi kalau Anda punya keluhan berkaitan dengan hal apapun di luar dari program Halo RRI, juga pasti kita akan tampung begitu ya. Nanti jawabannya pasti kita akan sampaikan dalam program Halo RRI. Begitu pendengar. Jadi jangan lupa untuk Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengakses di 5345474 atau 081-3314-992. Akan ada banyak sekali informasi di program Surabaya. Ini menuju Surabaya siang begitu ya, sesaat lagi nanti ada rekan saya Dini Wardana yang akan menemani Anda sampai pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kita punya program yang paling dinanti dan ditunggu, apalagi kalau bukan musik kita 100% Indonesia, karena ini hari libur, jadi lagunya bebas, Anda bisa pilih sendiri lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu kesukaan Anda. Anda juga bisa mengakses 5345474 ya, nanti jangan lupa jam 1:30 sampai jam 3 sore. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta

0: 47 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya rasa cukup worth it lah.
2: Oke. Okay. Harus dimasukin tuh.
3: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Atau baru punya bayi atau bayinya belum?

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora menyudahi tugas ya. Nanti jangan lupa Anda bisa menyimak bagaimana program Surabaya Siang ini sesi selanjutnya. Kita akan juga simak pantauan informasi dari teman-teman reporter RRI daerah Jawa Timur berkaitan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha ya. Karena proses penyembelihan hewan kurban saat ini juga tengah berlangsung begitu ya. Mungkin ada yang sudah usai karena hewan kurbannya hanya sedikit, tapi ada juga yang masih berproses hingga nanti sore biasanya baru pembagian ya. Nanti kita akan simak bagaimana serba-serbi warna-warni dari teman-teman reporter atas informasi yang akan mereka sampaikan di hari ini di Surabaya siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sesaat lagi rekan saya Dini Wardani. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani

keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini. Mendengar edisi hari Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha untuk edisi hari ini. Dan malam siang ini masih akan menemani Anda dengan berbagai acara hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 Mega Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Balai.
2: Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini mendengar Lapas Pasuruan berkurban sapi dan juga beberapa ekor kambing. Laporan selengkapnya bersama Emil Akbar. Emil.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kepulauan Lapas Kelas 2B Pasuruan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini kembali melaksanakan kurban, di mana untuk tahun ini melaksanakan kurban 1 ekor sapi dan juga 6 ekor kambing. Kebetulan saya baru sampai di sini, baru bertemu langsung dengan Kalapas Pasal Bapak Tri Dewa Kristiana. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak, ini sekarang sudah mulai disembelih Pak?
4: Sudah mulai tadi jam 8.
3: Dan rencana ini dibagikan ke BBP atau juga sampai di luar juga?
4: Kita cukupi dulu di dalam di BBP, nanti kalau memang masih memungkinkan kita bagi ke masyarakat yang bermampu di sekitar lapas.
3: Nah sejauh ini Pak, untuk sapi dan juga kambing ini dapatnya dari mana?
4: Alhamdulillah kalau kambing kita berdapat dari stakeholder, seperti Pak Polres, dari Pak Wali Kota juga alhamdulillah memberikan bantuan. Dan kalau sapi kita alhamdulillah dapat dari PCN di Kota Pasuruan.
3: Dan harapannya dengan istilahnya sapi ataupun kambing dengan disembelihnya?
4: Harapannya ini salah satu hari yang ditunggu warga binaan juga karena akan mendapat menu tambahan ini. Menangan mereka akan mendapat makan gulai kambing.
3: Tunggu sama warga binaan. Tapi biasanya kalau menu masakan kambing ini memang tidak ada Pak ya, di setiap hari?
4: Tidak ada, kalau biasanya itu daging sapi.
3: Daging sapi ataupun daging ayam gitu ya? Betul. Baik, Pak ini mengerahkan berapa WBP ini?
4: WBP kita kerahkan sekitar 15 orang. Kita melalui sidang TPP karena ini menyangkut pengamanan dan keamanan di dalam lapas juga.
3: Itu aja. Terima kasih. Selamat berkurban, Pak.
4: Terima kasih.
3: Baik, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Bapak Tri Wibawa Kristiana, Kepala Lapas Kelas 2B Pasuruan. Sampai dengan saat ini masih berlangsung penyembelihan hewan kurban oleh para tukang jagal dadakan, yang mereka adalah warga binaan pemasyarakatan ataupun narapidana yang ada di Lapas Kelas 2B Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Ziva Manolia dengan Bahagia. Hari yang membahagiakan untuk yang sedang menunggu ini ya, penyebaran daging kurbannya. Dan beringat untuk Anda, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca juga untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kami sudah tersambung bersama dengan Mbak Linda kali ini. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Linda.
1: Selamat pagi menjelang siang, Mas Wisnu.
0: Masih kerja juga ya?
1: Iya.
0: Kita nggak ada tanggal merah ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ya karena emang untuk informasi cuaca ini harus disampaikan setiap hari juga emang, Mbak Linda. Baik, silakan informasi perakhiran cuacanya hari ini.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sebelumnya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi yang beragama Muslim. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya pada hari Rabu 27 Mei 2026. Cuaca hari ini diprediksi dominan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan pada siang dan sore hari di sebagian kecil Malang Raya. Kemudian pada siang hari diprediksi cuacanya ada yang mendung, ada juga yang terik panas, sekitar 17 hingga 29 derajat Celcius. Untuk angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter, yaitu masuk kategori sedang. Gitu informasinya Mas Wisnu untuk hari ini.
0: Oke, untuk informasi peringatan dini buat masyarakat di hari ini ada nggak nih Mbak Linda?
1: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masih ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah Malang Raya. Seperti di Dau, Karangploso, Kromengan, Poncokusumo, dan sebagian kecil kota Malang dan kota Batu pada siang dan sore hari. Jadi dihimbau untuk masyarakat yang mungkin sekarang jadi panitia kurban atau sedang menyembelih kurban untuk bersiap siaga ya. Dan juga tetap update terus dan pantau terus informasi dari BMKG melalui laman informasi resmi BMKG, baik dari sosial media maupun dari website bmkg.go.id.
0: Oke.
1: Gitu informasi hari ini Mas.
0: Simak terus informasi update-nya di bmkg.go.id gitu ya. Terima kasih Mbak Linda untuk informasinya di hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Ya, sama-sama Mas Wisnu.
0: Ya, mendengar perakiraan cuaca untuk hari ini sudah kami sampaikan. Dan sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih ada teman-teman Indonesia Pilihan juga informasi dengannya akan menemani Anda untuk edisi hari ini di spesial Hari Raya Idul Adha ya, Rabu 27 Mei 2026. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: suatu hari di markas kafara iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Kalau mau apa namanya sholat Idul Kurban, nggak usah terlalu menor. Buat apaan coba ya? Udah gitu pakai perhiasan, jangan ya, jangan. Ya kan niatnya ibadah kan ya. Pokoknya hari besar apapun deh, yang tujuannya kita adalah menghadap kepada Yang Maha Kuasa, pakai baju terbaik pasti. But untuk riasan terbaik, no. Ya, kalau ngomongin Hari Raya Idul Adha sih sebenarnya rasanya bukan cuman soal kurban aja ini ya, atau masakan dagingnya, tapi juga tentang kenangan masa kecil yang sampai sekarang masih nempel di ingatan. Apa tuh? Takbir keliling barangkali. Bangun pagi itu kita bingung tuh, ini enaknya pakai baju apa ya. Atau yang waktu kecil dulu mungkin takut lihat proses penyembelihan. Dulu yang paling seneng bagian apa tuh ketika Idul Adha ya? Atau mungkin Anda pernah ikut bantu panitia kurban juga? Ada yang penasaran tapi takut-takut lihat sapi dan kambing? Ada yang nungguin momen bakar-bakarnya bareng-bareng gitu ya? Atau yang mungkin ada sekarang momennya justru sedih? Hari Raya Idul Kurban waktu itu masih bareng sama orang tua, sekarang kita tinggal mendoakan aja mereka yang sudah mendahului. Ya banyak deh pokoknya. Yang penting apapun momennya, kalau hari raya pasti kan banyak masakan. Nah, ini yang mesti dikendalikan adalah diri kita sendiri. Mumpung momen-momen seperti ini kan biasanya orang, wah mumpung ada nih gitu ya. Mudah-mudahan aja untuk yang masih menikmati liburan sampai saat ini masih bareng sama keluarga juga, Anda bisa betul-betul nikmati liburan Anda, bisa refresh semuanya baik fisik maupun mental. Nanti kita bisa balik lagi bekerja ya, terutama di hari kejepit hari Jumat. Terutama juga buat yang gak WFH. Oke, masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kami masih akan hadirkan tembang-tembang Indonesia Pilihan untuk menemani Anda sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University

Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk hadirkan dinamika olahraga. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi untuk Malang siang ini.

0: olahraga.
1: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitasvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Menangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

0: kejutan besar.
1: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
0: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026, mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, tapi yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
0: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
0: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan ini menarik untuk dikulik. Kok ini masih jarang di Indonesia?
4: Benar.
3: Kok di luar?
5: Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: saham itu untuk yang anda tone cool.
1: Oh, that's good.
2: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
3: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
4: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
3: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
5: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
7: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engket Wesley Koh Junsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
8: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini apa berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main event karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
7: Sementara itu, Sabar Karyawan Gutama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
9: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
7: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kaisuma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz berusaha untuk kanal informasi dan inspirasi untuk malam siang ini mendengar edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Masih kami akan lanjutkan malam siang untuk menemani Anda yang akan menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

Dengan telah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat, dan semoga amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih kami akan lanjutkan Malang Siang untuk menemani Anda di edisi kali ini, tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kata kuitiu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Demi Waktu versinya Marcel ini untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda kali ini. Hari Raya Idul Adha, momen bagi masyarakat marginal merasakan nikmatnya masakan daging sapi dan kambing, termasuk di Pasuruan. Berikut kembali Emil Akbar melaporkan.
1: Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban menjadi momen yang tentunya menggembirakan bagi kaum marginal yang memang belum pernah ataupun tidak pernah merasakan yang namanya daging sapi ataupun kambing. Dan inilah yang memang sangat dinikmati, menjadi momen paling bahagia termasuk bagi mereka-mereka yang dibalik tahanan ataupun jeruji besi. Hari ini mereka menikmati daging sapi. Kebetulan di Rutan Bangil ini ada 3 ekor sapi yang hari ini semuanya disembelih. Bagaimana perasaan dan juga ungkapan dari mereka-mereka yang hari ini merasakan daging sapi? Saya sudah bersama dengan salah satu warga binaan pemasyarakatan, ada Bapak Hermanto. Pak, biasanya kalau setiap hari menunya apa aja?
2: Ya, menu itu biasanya itu, Pak. Ya, makanan, ya, lauk-pauknya seperti tempe, juga tahu, juga daging, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya,
1: tapi kalau ya, sapi sama kambing nggak ada?
2: Ya, belum, belum, Pak. Ya.
1: Pak, dengan di sini 3 ekor sapi yang disembelih, dimasak, dinikmati, senang nggak, Pak?
2: Ya, sangat senang, Pak. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, Pak. Sangat senang. Warga binaan sangat senang semua, Pak.
1: Pak, ini dimasak jadi apa ini?
2: Kalau ya, ini kalau sapinya, anu, Pak, batkanu, Pak. Apa itu? Rawon, Pak.
1: Oh, rawon, Pak. Tamping juga di sini?
2: Iya, Pak.
1: Nah, tamping, ya?
2: Iya, tamping.
1: Berapa lama di sini?
2: 5 tahun, Pak.
1: Tinggal berapa tahun lagi?
2: Tinggal 5 bulan, Pak.
1: Tinggal 5 bulan.
2: Iya, alhamdulillah, Pak, ya.
1: Iya, alhamdulillah, Pak. Baik, Pak Hermanto, terima kasih. Amin. Kita ke kasih pelayanan tahanan Rutan Bangil, ada Bang Robi Tridesia. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bang, total kalau di sini ada berapa banyak hewan kurban yang disembelih?
3: Kita menyembelih 3 sapi dan 9 kambing. Mm-hmm. Itu udah beberapa dari ada dari Polres Kota. Kalau sapinya, sapi dari kemarin itu dari Kejaksaan, sama dari sebentar,
1: Pemkab.
3: Pemkab, iya, sama dari Pemkab. Terus untuk kambingnya ada dari Polres Kota, Polres Kabupaten, terus dari Basnas Pasuruan, ada dari BRI, ada dari Pengadilan Negeri, terus ada dari CV apa namanya? CV Mufaindo yang membantu kita di partel.
1: Kan sejauh ini melibatkan berapa WBP untuk menyembelih sapi semua?
3: Ini dari tadi pagi sampai sekarang itu kita sekitar melibatkan 30 WBP.
1: Dan memang sapi semuanya diselesaikan hari ini, ya, Bang?
3: Sapi sebisa mungkin kita selesaikan hari ini karena untuk tambahan menu makan WBP.
1: Ini semuanya dibagikan ke WBP atau gimana, Mas?
3: Ya, semuanya kita bagikan ke WBP dan ada sebagian mungkin kalau nanti ada sisa kita bagikan ke pegawai sama masyarakat sekitar.
1: Berarti menu spesial hari ini rawon gitu, ya,
3: Bang? Rawon sama krengsengan.
1: Untuk WBP, ya. Terima kasih, Bang. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Bang Robi Tridesia terkait dengan penyembelihan hewan kurban dan juga tentunya WBP yang menikmati olahan masakan yang semuanya berbahan dasar daging sapi dan juga daging kambing. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Ya, jane iki mesake tenan ya. Biasanya orang ditinggal pergi tanpa pamit kuwi njur rabi maneh. Lah kok yang satu ini ditinggal perginya menghadapku yang maha kuasa. Ya. Bila mana di antara Anda Bayu, bila mana? Bosomu cak-cak. Ya ora apa-apa karena emang ini waktunya pesona Malangan ya. Jadi yang muncul ustus mastis bosone iki campuran. Ya kalau memang Anda yang mengalami seperti ini, seseorang mungkin yang Anda sangat sayangi ya diambil duluan, yaitu berarti Gusti Allah lebih sayang sama dia ya. Didoakan aja yang baik dan mudah-mudahan yang ditinggal juga selalu mendapatkan kesabaran. Ujian buat semuanya itu ya, dan semuanya nanti kita bakal ngalami. Makanya kalau ada yang sampai berpikir harus menumpuk kekayaan sebuahnya banyaknya merasa bakal hidup selamanya lagi. Loro ki wong Mas, ya tenan. Pesona Malangan dengan tembang-tembang campur sarinya masih akan hadir untuk menemani Anda. Nanti juga bakal kami hadirkan informasi-informasi, baik itu info-info ringan atau mungkin juga info yang lain kami akan hadirkan hingga nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Rabu kali ini, Rabu pungkasan ya ini ya, untuk bulan Mei 2026 tanggal 27 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha untuk kali ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk cuaca yang sudah mulai redup remang-remang, memang harus diwaspadai masih kondisi cuaca akhir-akhir ini. Yang menyembeli hewan kurban di outdoor tadi juga sempat diperingatkan ya, harus siap-siap terpal untuk payonnya. Supaya kalau tiba-tiba bers tidak kaget nanti ya. Serat Kolot itu yang sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Masih kami akan lanjutkan dengan tembang-tembang lainnya nanti. Tetap di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Uut Salsabila dengan sumpah selikur. Sumpah sekali dua kali masih dilakukan lagi, sumpah tiga kali, dan sumpah-sumpah yang lainnya juga ya. Ini berlaku juga untuk sumpah jabatan ya. Yen salah-salahku opo, salahmu kuwi suka goro. Pesona Malangan dengan tembang-tembang campur Sari masih akan hadir pendengar untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi memang banyak yang harus tutup dulu sementara ya, libur dulu. Yang mungkin mau ngurus-ngurus surat-surat penting karena juga masih libur ya. Jadi untuk masyarakat Kota Malang yang berencana mengurus perpanjangan SIM maupun layanan BPKB, ini Anda diminta memperhatikan jadwal operasional selama libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Karena untuk layanan administrasi di Polresta Malang Kota ini tentu saja akan tutup dulu ya sementara selama 2 hari. Ini untuk pelayanan penerbitan SIM dan BPKB itu libur pada tanggal 27 hari ini sampai besok 28 Mei 2026. Yang tentu saja bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama Idul Adha. Aktivitas pelayanan akan kembali dibuka normal mulai Jumat. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 kita udah masuk lagi ya. Itu pun juga dengan aktivitas pelayanan di Polresta Malang Kota. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo mengatakan, masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis pada tanggal ini ya, pada tanggal tersebut tadi itu, masih diberikan kesempatan melakukan perpanjangan tanpa harus membuat SIM baru ya. Jadi tidak usah khawatir Anda. Kalau yang pas SIM-nya habisnya tuh tanggal 27 sampai 28 Mei ya Pak, lah gimana gitu. Nah ini karena memang pas barengan waktunya libur, nah, jadi akan diberikan tenggang waktu. Ada tenggang waktu perpanjangan untuk Anda yang habis SIM-nya pada 27 dan 28 hari ini dan juga besok. Anda bisa perpanjang pada hari Jumatnya ya, sama Sabtu, 29 sampai 30 Mei 2026. Nah, ditekankan apabila pemohon tidak memanfaatkan masa tenggang tersebut, ya tentu saja proses administrasi akan mengikuti mekanisme penerbitan SIM baru ya. Akan diberlakukan prosedur pembuatan SIM baru kalau Anda tidak memanfaatkan tenggang waktunya tadi. Itulah kan sudah sama kasih tenggang waktunya ya, 27-28 memang bertepatan dengan libur. Kemudian kalau misalnya hari ini dan juga besok SIM Anda itu sudah angus, masih ada kesempatan tanggal 29 sampai 30 Mei, berarti Jumat Sabtu itu nanti, nah, mereka berikan kesempatan untuk Anda ya. Anda bisa cek infonya di malangtimes.com yang kami dapatkan juga untuk siang hari ini. Dan pendengar, untuk teman-teman campur sehari berikutnya masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Pesona Malangan kali ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Di balik amplop merah atau yang kita kenal dengan istilah angpau, ternyata punya sederet fakta menarik. Di antaranya, nominal uang yang diberikan tidak boleh ada angka empatnya, karena dalam bahasa Mandarin, pelafalan angka empat mirip dengan kata mati. Makanya, gak boleh ngisi angpau dengan nominal uang yang mengandung angka empat. Selain itu, angpau juga identik dengan warna merah, karena menurut orang Tionghoa, warna merah melambangkan sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Berbagi angpau sama saja dengan berbagi kebahagiaan. Kata angpau sendiri bukan bahasa murni Mandarin. Penyebutan yang tepat adalah hongpau. Angpau ternyata juga dibagikan di momen perayaan lain seperti pernikahan dan ulang tahun seseorang. Orang yang menerima angpau diharuskan menerimanya dengan kedua tangan. Selain itu, tidak boleh dibuka di hadapan si pemberinya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi. Manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing.

Matur nuwun untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Terus sesi Pesona Malangan kali ini hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda dalam berita siang. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Outbreak PMK itu kami juga berusaha untuk mengamankan agar supaya bukan hanya hewan kurbannya yang aman, namun juga bagaimana tidak sampai menimbulkan penularan dari wilayah-wilayah tersebut. Sehingga tentunya kami selalu berkoordinasi dengan dinas setempat.
2: Jadi kita menghimbau menggunakan bahan-bahan yang untuk kemasan nantinya untuk daging itu yang ramah dengan lingkungan.
0: Sari berita, FKHUB perkuat sinergi pengawasan hewan kurban untuk cegah penularan penyakit. Pembagian daging hewan kurban dianjurkan pakai besek dan plastik food grade. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Rabu 27 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra.

0: FKHUB perkuat sinergi pengawasan hewan kurban untuk cegah penularan penyakit.
1: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya FKHUB terus memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban di momen Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat aman, sehat, dan bebas dari penyakit menular. Dekan FKHUB, Dr. Hewan Dia Ayu Oktaviani mengatakan, secara umum pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban dari tahun ke tahun berjalan relatif aman. Menurutnya, hingga saat ini, risiko penularan penyakit hewan kurban masih dapat dikendalikan melalui koordinasi intensif dengan dinas terkait. Ia menjelaskan pengalaman saat terjadi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak dalam memperkuat sistem pengawasan kesehatan hewan kurban. Menurut dia, FKHUB tidak hanya berupaya memastikan hewan kurban layak disembelih, tetapi juga mencegah munculnya potensi penyebaran penyakit antar wilayah. Untuk mendukung pengawasan yang lebih optimal, FKHUB mendorong adanya sistem terintegrasi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah, khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pelaporan dan rekapitulasi data pemeriksaan hewan kurban secara lebih terstruktur. Meski kondisi saat ini dinilai relatif terkendali, dia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan terkait penyakit hewan menular seperti PMK dan lumpy skin disease atau LSD di beberapa wilayah. Ia menyebut berdasarkan koordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori zona merah karena kasus PMK yang belum sepenuhnya tuntas.
2: Resiko-resiko kaitannya dengan penularan penyakit hewan, karena tentunya kami berkoordinasi dengan dinas selaku PUV setempat, apalagi mungkin PR-nya tahun kemarin kita pada saat ada outbreak PMK itu, kami juga berusaha untuk mengamankan agar supaya bukan hanya hewan kurbannya yang aman, namun juga bagaimana tidak sampai menimbulkan penularan dari wilayah-wilayah tersebut. Sehingga tentunya kami selalu berkoordinasi dengan dinas setempat sebagai pejabat otoritas veteriner. Dan evaluasi mungkin kami perlu melakukan sinergi dalam suatu sistem yang terintegrasi.
1: Namun demikian, ia memastikan pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait telah menjalankan sejumlah program pengendalian dan pencegahan penyakit secara aktif, termasuk melibatkan perguruan tinggi. Program tersebut meliputi vaksinasi hewan ternak, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan hewan kurban. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pembagian daging hewan kurban dianjurkan pakai besek dan plastik food grade.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mengimbau masyarakat dan panitia kurban menggunakan kemasan aman serta ramah lingkungan dalam pembagian daging hewan kurban saat Idul Adha nanti. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnaken Kabupaten Blitar, Dr. Hewan Lucia Adityaningtyas mengatakan penggunaan besek bambu ataupun bahan organik lainnya lebih dianjurkan dibanding plastik berwarna atau plastik bekas. Ia menegaskan panitia kurban dihimbau tidak memakai plastik hitam ataupun plastik bekas karena berpotensi mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari daging. Selain edukasi soal kemasan disnaken, juga melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban secara intensif. Monitoring dilakukan sejak 2 minggu terakhir di pasar hewan milik desa ataupun pemerintah daerah, termasuk di wilayah Serengat dan Lingi.
4: Jadi kita menghimbau untuk kemasan nantinya untuk daging itu yang ramah dengan lingkungan, dan kita menghimbau untuk menggunakan bahan-bahan yang
3: Meski demikian, petugas sempat menemukan 2 ekor sapi mengalami skabies atau gatal di pasar hewan Lingi dan kondisi tersebut dipastikan tidak membahayakan. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kejari Blitar resmi menahan mantan Direktur Perumda BPR Kota Blitar berinisial ED terkait dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif senilai Rp255 juta. Rupiah. Selain ED, seorang debitur berinisial DM juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penahanan dilakukan usai penyidik pidana khusus Kejari Blitar menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam proses pencairan kredit modal kerja tahun anggaran 2022. Kasipitsus Kejari Blitar, Arifullah mengatakan kredit tersebut diduga diproses tanpa memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana aturan yang berlaku. Menurutnya kredit yang diajukan seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha produktif, namun hasil penyidikan sementara menunjukkan dana tersebut justru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, debitur penerima kredit disebut tidak memiliki usaha yang memadai sebagai dasar pengajuan pinjaman. Meski demikian, pencairan dana tetap dilakukan hingga akhirnya kredit tersebut mengalami kemacetan total. Kasus tersebut benar-benar menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 255 juta rupiah. Kerugian tersebut berasal dari kredit yang berstatus kolektibilitas 5 sejak tahun 2023. Dalam proses penyidikan, Kejari Blitar telah memeriksa sedikitnya 18 saksi yang terdiri dari pegawai internal Perumda BPR Kota Blitar hingga pihak luar terkait legalitas usaha dan jaminan kredit. Saat ini kedua tersangka ditahan guna memperlancar proses penyidikan lanjutan. Kejari Blitar juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru apabila ditemukan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Seekor sapi jenis simental bernama Bagong milik warga Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasi Kota Probolinggo terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha kali ini. Sapi berbobot 915 kg tersebut milik Ihwan Effendi dan rencananya akan diserahkan untuk kurban di Masjid Raudhah Wonosari. Ihwan menuturkan dirinya mulai merawat Bagong sejak sapi tersebut berusia 1 tahun. Setelah dibeli dari peternak lain, kini Bagong telah berusia 4 tahun dengan kondisi tubuh yang sehat dan ukuran jumbo. Menurutnya, perawatan dilakukan secara intensif mulai dari pengaturan pola makan, menjaga kebersihan kandang hingga pemantauan kesehatan secara rutin agar pertumbuhan sapi tetap optimal. Ia mengaku tidak memberikan pakan konsentrat karena ingin menjaga kesehatan tulang sapi. Sebagai gantinya, singkong diberikan secara rutin pada pagi dan sore hari. Setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat, Bagong akhirnya dipilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo dan dibeli dengan harga Rp97 juta rupiah. Sementara itu, Wali Kota Aminuddin mengatakan terpilihnya sapi asal Kota Probolinggo sebagai hewan kurban Presiden menjadi bukti bahwa kualitas peternakan lokal terus berkembang. Menurutnya, pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan secara aktif mengusulkan hewan ternak terbaik dari peternak lokal untuk mengikuti seleksi hewan kurban Presiden.

0: Timo Soeneman menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026.
1: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka Timo Soeneman menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Les Bleus merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan, pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut, Timo membeberkan alasan di balik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
2: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan. Bukan hanya line-up-nya, tapi cadangannya paling lengkap.
1: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti.
2: Kalau jagoan saya lainnya itu Jepang.
3: Why?
2: Jepang sudah siap untuk masuk semifinal.
1: Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. FKHUB perkuat sinergi pengawasan hewan kurban untuk cegah penularan penyakit. Pembagian daging hewan kurban dianjurkan memakai besek dan plastik food grade. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.

Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Lagu-lagu Indonesia Pilihan akan hadir untuk menemani Anda di 100% Indonesia Sesi Request. Kali ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: banyak berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you buat tadi masih bersama kami di program yang satu Raja Republik Indonesia Malang. Ada band barusan ya dengan judul lagunya Manja. Harus gitu ngomongnya. Harus kayak dia nyanyi tuh. Di momen Idul Adha kali ini kayaknya banyak yang dapetin sapi kurban presiden ya. Termasuk yang satu ini pendengar. Pemerintah Kota Pemkot Malang menerima bantuan sapi kurban Presiden Prabowo untuk perayaan Idul Adha 2026. Nah, sapi jenis Angus dengan bobot lebih dari 1 ton tersebut rencananya diserahkan ke Masjid Sabilillah untuk kemudian disalurkan ke masyarakat. Jadi Pak Wahyu Hidayat ini, Pak Wali Kota, mengatakan proses penyerahan sapi kurban dijadwalkan berlangsung hari ini. Jadi sapi ini diserah terimakan di rumah potong hewan RPA Kota Malang pada

Oh sorry, ini di prosesnya dijadwalkan berlangsung besok ini pendengar. Dia juga menjelaskan takmir masjid telah merencanakan penyembelihan dilakukan di RPH agar prosesnya lebih tertata. Daging kurban selanjutnya akan didistribusikan pada masyarakat yang berhak menerima. Jadi nantinya dari RPH akan diserahkan ke takmir, kemudian untuk bisa membagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Bantuan sapi kurban dari Presiden telah diterima Kota Malang selama 2 tahun berturut-turut ya. Kalau tahun sebelumnya bantuan serupa disalurkan ke Masjid Jami Kota Malang. Jadi ini udah kedua kalinya menerima bantuan kurban dari Pak Prabowo. Tahun kemarin diserahkan ke Masjid Jami, tahun ini ke Masjid Sabilillah. Menurut Pak Wahyu, penyaluran bantuan dilakukan bergantian ke masjid berbeda tiap tahunnya. Ini agar manfaat bantuan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ya, kalau tahun depan ada lagi berarti bisa berganti lagi gitu ya. Selain bantuan dari Presiden, Pemkot Malang juga telah menyalurkan 5 ekor sapi kurban untuk masyarakat. Tapi Pak Wahyu ini enggan memberikan lebih jauh mengenai hewan kurban pribadinya ya. Kalau dari Pemkot Malang, 5 sapi kemarin sudah diberikan. Nah, kalau kurban dia pribadi ini enggak perlu diekspos. Emang gitu sih, Pak. Mendingan disimpan aja, Pak ya. Setuju saya kalau ini nih. Dan ya kita pun harus menghormati itu ya, karena mungkin beliaunya pengen supaya niat ibadahnya itu benar-benar bersih

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bona Pascal dengan judul lagunya Lucky Lucky. Untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi kali ini spesial Lebaran Idul Adha ini ya. Hari Rabu 27 Mei 2026. Teman-teman sudah kami siapkan untuk kali ini. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, plus kami infokan juga informasi-informasi seputar Idul Adha kali ini seperti apa mendengar ya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Universitas Islam Malang pada Hari Raya Idul Adha kali ini mencatat peningkatan jumlah hewan kurban dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini mendengar total 22 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Wah, banyak banget. Diproses melalui panitia kurban kampus dan didistribusikan ke sejumlah wilayah Malang Raya. Rektor Unisma Junaidi Mister mengatakan, hewan kurban tersebut berasal dari keluarga besar Yayasan dan Civitas Agronomika Unisma, masyarakat umum, serta dukungan sejumlah mitra. Jadi ini termasuk juga bantuan dari mitra Unisma ya, antara lain dari PSI satu ekor sapi dan dari rumah Salman ITB itu juga satu ekor sapi. Dari total hewan kurban tersebut, penyembelihan tidak seluruhnya dilakukan di Masjid Ainul Yakin Kampus Unisma. Sebanyak 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing dipotong di area kampus, sedangkan sisanya disalurkan ke sejumlah lokasi lain untuk proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban. Jadi ada yang di pondok pesantren, ada yang di sekolah gitu ya. Disebar di wilayah Malang Raya agar lebih memudahkan distribusinya dan memberikan kemanfaatan yang lebih luas pada masyarakat. Wilayah distribusi meliputi sejumlah kawasan di Kabupaten Malang, mulai wilayah utara, timur, hingga selatan. Beberapa titik yang disebut antara lain Singosari, Tumpang, dan Pantur, termasuk pondok pesantren dan lembaga pendidikan di kawasan tersebut pendengar. Menurut Prof. Junaidi, jumlah hewan kurban tahun ini meningkat meski secara umum tren kurban di sejumlah daerah disebut mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi. Ya. Dia menilai peningkatan di Unisma dipengaruhi tingginya kepercayaan masyarakat yang menitipkan penyembelihan melalui panitia kurban kampus. Ia menyebut pendekatan personal dan pola komunikasi yang selama ini dibangun kampus menjadi salah satu faktor yang menjaga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban di Unisma. Anda bisa cek informasinya di malangtimes.com yang masih akan kami hadirkan juga info-info lainnya pendengar untuk edisi hari ini. Dan teman-teman Indonesia di 100% Indonesia spesial hari ini akan hadir sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, ini ada Vidi dengan Cemburu Menguras Hati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kembang api sering muncul saat perayaan besar seperti saat malam tahun baru, festival musik, olimpiade, dan acara-acara besar lainnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sejarah kembang api hingga menjadi simbol berbagai perayaan besar di dunia? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Tapi, bukan itu tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia. Untuk menciptakan kembang api, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api, sehingga menimbulkan ledakan yang kencang. 200 tahun berikutnya, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung kertas, beberapa senyawa kimia dicampurkan untuk menghasilkan warna, dan menggunakan kertas sebagai sumbu, serta mengembangkan kembang api menyerupai

Sinden Tosca dengan judul lagunya Ke Dondong, bukan ya Ke Pompong. Menit ke 38 dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kenapa jadi ingatnya Ke Dondong? Ingatnya buah-buahan ya. Karena kalau buah-buahan jadi ingat tumbuh-tumbuhan. Kalau ingat tumbuh-tumbuhan jadi ingat sama daun jati. Ngapain ke daun jati bang gini? Kan kenaikan harga kantong plastik itu mendorong panitia kurban masjid Babul Hidayah, Kelurahan Tanjung Rejo Sukun, Kota Malang ini mencari alternatif pembungkus daging kurban yang lebih hemat. Di pelaksanaan kurban kali ini, mereka memilih menggunakan daun jati untuk membungkus ratusan paket daging kurban yang dibagikan kepada warga. Langkah ini dinilai menjadi solusi efektif di tengah harga plastik yang masih relatif mahal ya. Jadi selain mampu menekan pengeluaran panitia, penggunaan daun jati membuat mengurangi limbah plastik juga ini di momentum pembagian daging kurban. Nah, Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Babul Hidayah Muhammad Firdaus Zulkarnain mengatakan tahun ini pihaknya menyembelih 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Seluruh daging kemudian dikemas memakai daun jati sebelum didistribusikan pada masyarakat. Soalnya kantong plastik sekarang cukup mahal ya. Akhirnya memilih memakai daun jati yang lebih ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Menurut Firdaus, penggunaan daun jati bukan hal baru bagi warga sekitar. Tradisi ini sudah dilakukan setiap Idul Adha dan dinilai lebih relevan ya. Di tengah meningkatnya harga kebutuhan termasuk plastik pembungkus. Ia menyebut kebutuhan daun jati juga mudah dipenuhi karena ada warga yang memiliki pohon jati di sekitar lingkungan masjid. Alhamdulillah ya. Nah, dengan cara itu panitia tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan besar untuk membeli kantong plastik dalam jumlah banyak. Selain lebih hemat, pendengar, daun jati juga dianggap mampu menjaga kualitas daging kurban. Daging yang dibungkus daun jati ini lebih segar, tidak mudah menimbulkan bau amis, dan terasa lebih empuk saat dimasak. Wah, luar biasa. Emang pohon jati itu manfaatnya luar biasa berarti ya. Jadi dia ini selain pohon yang membuat tanah jadi tetap bagus karena memang akarnya yang sangat kuat ya iyalah. Butuh puluhan tahun ya itu untuk bisa tumbuh dengan bagus itu ya. Pohon jati itu ya. Jadi ini yang dipilih oleh masyarakat dengan selain kantong plastik karena emang harganya yang mahal. Cuman kan kalau pohon jati jumlahnya kan gak banyak-banyak banget nih Pak ya. Kalau misalnya butuhnya banyak gimana tuh? Apa kita mungkin bisa manfaatin daun-daun yang lain yang lagi banyak di Indonesia? Apa misalnya ya? Barangkali tuh ada daun yang istilahnya bisa dimanfaatin masyarakat sekitar. Terus kemudian jumlahnya banyak. Terus daun yang tumbuhnya cepat gitu ya. Yang bisa jadi hutan yang ya lumayan lah. Sawit misalnya, sawit. Oke, kita masih akan hadirkan lagi beberapa tembang berikut untuk Anda pendengar sebelum nanti kita lanjut lagi ya untuk acara berikutnya.

di Indonesia ada jalan tol yang memiliki fitur unik berupa jalan tol yang bisa bernyanyi atau muncul nada nyanyian jika dilalui mobil. Dinamakan Singing Road. Singing Road ini bisa ditemukan di jalan tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Ngawi Kertosono Kediri. Lokasinya berada di dua titik, yaitu di kilometer 616 jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Dengan suara nyanyian yang muncul berupa nada lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara titik lainnya berada di kilometer 644 plus 200 B, arah Madiun Solo, dengan nyanyian lengkap lagu Selamat Ulang Tahun yang terdiri dari 6 nada. Pada dasarnya, Singing Road muncul di marka jalan berbentuk rumble strip yang dipasang di jalan tol. Rumble strip itu ditata dengan jarak berdekatan agar dilindas ban mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Selanjutnya akan muncul suara nyanyian dengan sangat jelas terdengar hingga ke dalam mobil. Inovasi ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan atas kelalaian pengemudi, seperti misalnya mengantuk, ugal-ugalan, hingga mengebut di jalan tol.

Pendengar Tabel Kumandang Adzan Asar untuk Malang Raya dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya sudah Fedra pamit untuk Malang siang ini. Sesaat lagi dia Lara saya akan menemani Anda untuk Malang sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan.

0: kembali hadir dalam program Beranda Asta Cita, ruang dialog yang menghadirkan inspirasi dalam kehidupan keluarga. Sore hari ini, kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian orang tua, yaitu merespon kebohongan anak. Ketika anak berbohong, seringkali orang tua langsung marah. Padahal, ada cara yang lebih bijak untuk memahami alasan di baliknya, sekaligus membangun kejujuran sejak dini. Lalu, bagaimana cara merespon yang tepat tanpa melukai perasaan anak? Mari kita simak perbincangan berikut ini.
1: Baik, ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang hampir pasti kita hadapi ya, benar-benar ya. Kalau misalnya sudah mulai tahu bahwa anak itu berbohong gitu kan, kadang mungkin hal-hal kecil lah, udah gosok gigi itu dia bilangnya udah, padahal kita lihat belum tuh, masih ada sayur-sayuran di gigimu ya. Ada juga yang lebih serius, misalnya dia menyembunyikan nilai, nah, ditanya gitu kan nggak mau nunjukin, atau banyak hal lagi. Dan fenomena ini tampaknya makin keras ya di era-era digital seperti sekarang ini. Dan yang perlu kita tahu adalah gimana kita merespon ketika tahu kalau mereka ini sedang berbohong. Hanya kita mau bahas merespon kebohongan anak untuk siang hari ini bersama Bu Abis Wigati SPSI yang sudah hadir bersama saya di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mas.
1: Untungnya tadi gak pas hujan ya Mbak Abis. Jadi
2: sudah masuk ruangan baru hujan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, namanya juga rezeki ya Bu Abis ya. Aduh ya, oke deh. Anak itu kan juga rezeki, dikasih kita anak. Tapi ada yang bilang juga kan, ujian juga buat kamu tuh nanti. Ya, udah pasti dong ya. Apalagi ketika mereka sudah mulai bisa untuk mengatakan yang hal yang bukan sebenarnya. Seperti itu, Bu Abis. Jadi, yang mau saya tanyakan yang pertama adalah, berbohong itu merupakan ini gak sih, proses alami tumbuh kembangnya dia gak sih?
2: Iya. Sebenarnya berbohong itu ya alami sih, karena ya tidak ada yang nggak pernah berbohong ya.
1: Betul.
2: Nah, orang tua pun pasti pernah berbohong, entah itu langsung berbohong pada anaknya atau berbohong di depan anaknya walaupun berbohongnya pada orang lain. Nah, yang jelas dari situ sebenarnya anak itu belajar meniru ya yang didengar dari orang tuanya. Tetapi memang berbohong ini adalah sesuatu perilaku yang ya semua sepakat pasti bahwa ini adalah perbuatan yang salah, ya tidak baik untuk dilakukan. Dan kebohongan kadangkala sebenarnya enteng ya, ringan gitu, hal yang sepele gitu. Tetapi sebenarnya itu punya dampak psikologis yang besar gitu. Nah, sehingga berbohong menjadi tidak bisa kita anggap sebagai ya wajarlah berbohong alami itu gitu. Jadi kita nggak bisa menganggapnya seperti itu karena awal dari kebohongan yang besar itu adalah perilaku bohong kecil yang
1: terbiasa
2: diremehkan ya, dianggap biasa. Nah, akhirnya keberanian untuk berbohong menjadi lebih besar gitu.
1: Oke, latihannya pakai kebohongan kecil-kecil dulu ya.
2: Jadi perlu melatih diri gitu untuk bisa berbohong besar.
1: Alami kayaknya ini. Jadi semacam yang hal yang lumrah terjadi, jadi yang istilahnya enggak ketahuan.
2: Nah, di situ penyebabnya. Jadi ketika bohong-bohong kecil kemudian berhasil dan tidak mendapatkan konsekuensi apapun, nah maka tingkat keberanian berbohongnya menjadi lebih besar.
1: Nah,
2: bohongnya menjadi tidak hanya bohong-bohong yang sepele, tapi juga akan meningkat. Nah, disitulah sebenarnya bahayanya, karena itu akan menjadi hal yang kemudian menganggap nggak apa-apa, berbohong itu biasa aja gitu. Jadi itu pengaruhnya ke perilaku secara psikologisnya gitu, yang tadinya takut berbohong, nah kemudian menjadi punya keberanian untuk berbohong. Jadi kalau tadi pertanyaannya ini alami nggak sih ya untuk berbohong gitu ya, satu sisi ya memang ya alami gitu bahwa semua orang pasti pernah melakukan yang namanya berbohong gitu.
1: Ya, ya. Entah itu untuk kebaikan atau yang
2: benar. Nah, tetapi ya itu tadi kalau kita mengatakan ah itu biasa berbohong, itu lumrah, wajar, maka yang dikhawatirkan adalah dampaknya ke depan secara psikis ya, maka akan membuat orang menganggap berbohong itu benar-benar hal yang wajar, biasa,
1: normal.
2: Dan punya keberanian untuk berbohong lebih besar, lebih banyak, dan itu tetap dianggap biasa-biasa aja oleh yang bersangkutan gitu.
1: Nah, walaupun kita sebagai orang tua juga sadar kalau kita pernah dan mungkin sering berbohong.
2: Ngaku nih pengakuan
1: iya
2: dosa.
1: Iya dong.
2: Nah, ini yang berat buat saya nih.
1: Walaupun kita tahu kita pernah melakukan itu, tapi kan muncul pertanyaan di benak kita juga, Bu Agis. Apa sebenarnya yang bikin anak itu mulai berbohong gitu? Gara-gara lihat kita aja kah? Atau gimana gitu?
2: Ya kalau saya tanya balik dulu nih ya, Mas Wisnu, pernah berbohong di depan anak?
1: Pernah dan dia tahu.
2: Iya, dia tahu. Ya,
1: pernah dan dia tahu.
2: Nah, itu sebetulnya salah satu penyebab kenapa anak itu merasa tidak apa-apa berbohong. Nah, itu
1: padahal
2: itu
1: dia nggak tahu itu bohong maksudnya ya. Konteksnya dia belum tahu ya. Bapak sedang berbohong kan nggak tahu ya. Tapi kok ngelakuin itu ya Bapak tuh? Kenapa ya? Dia contoh juga gini, kayak gitu.
2: Iya, iya. Iya. Jadi itu salah satu gitu. Salah satu yang menyebabkan anak berpikir bahwa oh berbohong itu enggak apa-apa karena bapak melakukan itu. Kan orang tua itu sosok ya, figur ya. Figur yang menjadi contoh keteladanan bagi anak. Nah, itu yang pertama itu penyebabnya bisa. Kemudian yang lain, ini yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Berbohong itu karena untuk mekanisme dia mempertahankan atau melindungi dirinya. Nah, jadi karena dia takut dimarahin karena sudah berbuat salah misalnya. Ya. Nah, maka dia menutupi kesalahan itu dengan melakukan kebohongan.
1: Kebohongan yang paling ringan adalah enggak kok.
2: Ya. Ya sederhana. Padahal iya, bilangnya enggak. Misalnya kamu yang mecahin gelas ini ya, gitu. Enggak kok.
1: Gitu. Dan enggak ada orang lain di situ.
2: Gitu ya. Jadi tujuannya apa sebenarnya dia berbohong? Betul. Kan karena dia mau melindungi diri.
1: Nggak
2: karena
1: mau
2: dia
1: dimarahin.
2: Takut. Nah, kalau dia ngaku gelasnya dia yang mecahin, nah nanti diomelin nih sama ibu misalnya. Jadi berawal dari pikiran takut diomelin, kemudian berbohong. Gitu.
1: Itu udah dua sebab tuh.
2: Nah, itu
1: berarti banyak ya.
2: Oh, banyak, sebenarnya banyak, tetapi memang beda-beda. Jadi anak melakukan kebohongan ya, anak berbohong, nah itu memang bisa penyebabnya bisa berbeda. Gitu. Karena ya kita lihat kembali kan sebetulnya kita sebagai orang tua nih, ketika kita berbohong pada anak juga bisa jadi dengan sebab yang berbeda melakukannya. Yeah.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya anak-anak juga seperti itu. Tapi yang paling paling banyak dilakukan oleh anak-anak nih ya, bukan orang dewasa ya.
1: Ya.
2: Anak-anak melakukan kebohongan itu paling banyak terjadi karena mereka mau melindungi dirinya, takut dimarahin.
1: Gitu. Make sense. Memang sih. Karena kadang kita tanyanya itu kan langsung pakai apa, mungkin ada yang mengancam,
2: ya,
1: muka
2: betul,
1: seperti
2: ekspresi.
1: Serigala gitu, berubah gitu.
2: Nah,
1: takut
2: itu,
1: dong dia.
2: Iya betul. Nah itu jadi bertanyanya sebenarnya kan sudah tahu kalau yang mecahkan itu anak ya. Tadi pengakuan Mas Wisnu kan begitu loh, nggak ada orang lain ya. Jadi kenapa harus pakai bertanya? Itu kan seolah-olah memberi kesempatan pada anak untuk berbohong.
1: Oh begitu. Ya kan ini ya, kali aja ada tikus yang lewat gitu. Terus gelasnya kesenggol. Aduh ya bener juga ya, kalau emang ada dia ngapain kita tanya begitu? Berarti langsung dituduh atau gimana? Enggak juga?
2: Iya, bukan dituduh. Nah, ini tadi. Jadi
1: responnya kan ini kan sekarang.
2: Betul, gitu. Sebenarnya kalau kita cuma mau ngetes aja sih, ya enggak apa-apa. Misalnya kita memang pernah kejadian yang lain yang kita enggak tahu dia berbohong apa enggak. Nah, sehingga kita coba ini udah jelas-jelas yang mecahin si anak misalnya. Nah, kemudian kita tanya, ini yang mecahin gelasnya kamu ya? Misalnya itu kan langsung nuduh. Si anak menjawab, enggak kok, padahal orang tua tahu nih bahwa yang mecahin memang dia. Nah, yeah, di situ kan akhirnya jadi muncul, oh jangan-jangan berarti yang dulu juga dia berbohong gitu kan. Oh, okay. Nah, itu kan jadi muncul seperti itu. Nah, sebenarnya seperti ini. Kalau kita udah tahu nih kayak kejadian mecahin gelas, misalnya kita sebenarnya udah lihat gelas ini kesenggol, dia nggak sengaja kan, nggak sengaja pecah, tapi dia takut dimarahin, nah sehingga dia tidak ngaku. Nah, maka sebenarnya sederhana aja persoalannya itu kan, gelas pecah ini loh nggak apa-apa, kan masih punya gelas yang lain. Tapi kalau hatinya anak yang pecah ini loh sebenarnya,
1: nah itu nggak kepikiran sekarang.
2: Iya, jadi kita memulainya bukan dengan kamu mecahin gelasnya ya, nah itu otomatis lah anak jadi merasa takut disalahkan. Tapi kita melakukannya dengan, oh gelasnya pecah, ayo tolong dirapikan ya, diberesin. Nah, jadi fokusnya jangan pada siapa yang memecahkan gelas, udah tahu yang mecahin dia gitu. Nah, itu kalau kita kondisinya memang melihat dia ini apa memecahkan, jadi tidak perlu ditanya siapa yang mecahin, kamu ya yang mecahin. Nah, itu malah membuat anak jadi merasa takut, melakukan pertahanan diri yang melindungi dirinya dengan berbohong jadinya. Nah, tapi kalau kita emang beneran nih awalnya nggak tahu siapa yang mecahin, cuman kemudian kita bertanya dan anak tidak mengaku, padahal misalnya kita ada CCTV nih yang menunjukkan bahwa dia yang mecahin misalnya, itu. Nah, itu jawaban bohongnya. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan lebih tepat gitu.
1: Lebih tepatnya gimana, Bu?
2: Nah, prinsipnya ketika anak berbohong, kita mesti tahu dulu kenapa dia sampai berbohong.
1: Nah, ya takut tadi itu misalnya.
2: Nah, kalau faktornya itu karena takut gitu ya, maka yang kita buat pertama adalah jangan membuat dia takut.
1: Iki loh yang susah. Jangan membuat dia takut tuh gimana dong?
2: Nah, itu biasanya orang tua itu kan langsung panik nih ya ketika anaknya ketahuan sudah berbohong. Ya itu tadi, oh, jangan-jangan dulu juga bohong. Nah, akhirnya semua seolah-olah anak ini sepanjang hidupnya bersama orang tua ini isinya bohong terus gitu ya. Padahal kan sebenarnya tidak selalu seperti itu gitu. Jadi kita fokus aja pada kebohongan yang sedang dilakukan saat itu, yang kita pengen selesaikan. Nah, itu yang pertama itu, fokus dulu pada kebohongan yang dihadapi saat itu. Nah, jadi ketika dia merasa takut, ya sentuhlah anak gitu ya, sentuhlah anak supaya dia merasa aman. Jadi aman dulu gitu. Aman dulu, walaupun dia belum tentu mau langsung mengaku berkaitan dengan kebohongannya gitu. Tapi sentuh dulu supaya dia merasa aman bahwa orang tua ini tidak marah ya ke orangnya gitu ya, tapi orang tua ini ingin memperbaiki kesalahannya. Nah, itu fokusnya di situ. Nah, ini yang biasanya orang tua ini kesulitan gitu, karena sudah terlanjur emosinya yang naik duluan gitu.
1: Ada lagi faktornya. Saya pengen istilahnya seperti itu, sentuh dulu, tenang dulu, pelan dulu. Si ibu kan biasanya kan ngomongnya begitu, kamu ntar kalau begini tak bilangin bapak loh. Ini tak bilang bapak. Fokusnya si anak saya itu objek yang jahat.
2: Betul ya. Nah, ini berarti kurang kerjasamanya ini sama ibu tercinta ini. Betul.
1: Kurang kerjasamanya, suka ngerjain emang dia.
2: Aduh. Dan itu ada kecenderungan loh, karena anak tuh kan sering ya bersama-sama dengan ibu. Nah, sehingga kalau ibunya yang ngasih tahu tuh suka nggak ada rasa segan gitu ya mau melakukan. Akhirnya bapak dipakai untuk
1: bapak dibawa-bawa.
2: Hanya. Nah, di sini ya, ketika anak itu udah takut duluan ya sama bapaknya.
1: Kita belum ngomong
2: padahal. Belum apa-apa loh padahal. Nah, enggak apa-apa, kita sampaikan aja. Pasti tadi sama ibu dibilang ya, nanti dimarahin bapak. Nah, kayak itu. Jadi untuk mencairkan suasana.
1: Oh, begitu. Bukannya jadi, saya makin acting ya? Makin takut dia.
2: Iya. Jadi untuk mencairkan suasana, takut ya sama bapak ya kayak gitu. Jadi lihat aja yang buat dia takut, misalnya karena bapaknya. Jadi habis dimarahin ibu ya, tadi diomelin ya, kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Untuk mencairkan suasana. Nah jadi buat anak ini aman terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah merasa aman, baru diobrolin sebenarnya yang sedang dihadapi apa. Misalnya ya, kebohongan gak cuma persoalan mecahin gelas mak, enteng gitu ya.
1: Melukis
2: misalnya,
1: tembok pakai lipstiknya maknya.
2: Ya itu masih enteng ya. Yang ini tuh yang agak serem-serem. Misalnya nih uang yang harusnya untuk bayar di sekolah ya,
1: dipakai
2: misalnya.
1: Oh iya iya.
2: Biasanya kalau sudah menyangkut uang, nah ini yang sulit sekali orang tua itu mengendalikan. Nggak tahu ya kalau cari uang tuh susah dan sebagainya, kemana-mana biasanya.
1: Bener yang dibahas tuh dari ini sampai apa BBM dibahas semuanya, Pak.
2: Ya, nah, itu biasanya kalau sudah menyangkut uang seperti itu suka tidak terkendali nih ya, orang tua itu.
1: Okay.
2: Nah, kalau sudah seperti itu biasanya anak akan semakin merasa disalahkan dan dia merasa begini mikirnya, aku tuh cuman bohongnya dikit tapi disalahkannya kok banyak. Nah ini akan membuat dia semakin merasa tidak aman dan dia akan belajar seperti ini. Oh berarti kalau aku ketahuan dan apalagi kalau aku jujur, marahnya akan semakin menjadi-jadi, aku akan semakin menderita gitu. Dari situ maka anak belajar. Dari pengalaman itu dia belajar untuk berbohong lagi dan berbohong lagi. Nah, sehingga yang perlu diperbaiki ini memang bagaimana orang tua menyikapi. Makanya saya bilang tadi, yang berusaha untuk bisa menyikapi setepat mungkin gitu ya. Walaupun nggak harus selalu benar dalam menyikapinya. Gitu.
1: Walaupun nggak harus selalu benar.
2: Nggak harus selalu benar.
1: Minimal ya, minimal kayak gimana, Bu?
2: Orang tua ini kan memang manusia biasa juga ya, pastilah.
1: Iya, kalau kita bisa. Dewa, tuh anak dewa juga. Bukan manusia.
2: Pastilah ya melakukan kesalahan-kesalahan juga dalam proses mengkomunikasikan soal kebohongan ini dengan anak gitu. Nah, tapi punyalah keberanian untuk gitu ya, bahwa sebenarnya mengaku gitu ya pada anaknya bahwa sebenarnya yang diinginkan, yang ibu atau bapak inginkan tuh seperti ini, nah gitu. Itu disampaikan ya. Kalau tadi muncul emosi, nah tolong dimaafkan gitu. Karena itu pun kita ngaku aja bahwa itu pun juga kesalahan. Nah kalau sama orang tua bisa melakukan kesalahan, kamu juga bisa melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang kamu lakukan saat ini adalah, jadi tunjukkan kesalahannya di sini, harusnya bagaimana, termasuk kebohongan itu sendiri. Jadi ketika anak tetap masih belum mengaku, maka kita mengarah ke kesalahannya yang mana sih sebenarnya, sehingga membuat dia harus berbohong. Nah, kita ngajarin anak, kalau melakukan kesalahan ini, ya misalnya tadi ini menggunakan uang, ya, sampaikan saja uangnya aku pakai untuk ini. Mungkin ibu atau ayah akan marah gitu ya. Nah, tetapi ibu dan ayah akan membantu kamu untuk menyelesaikan, mengganti uang ini bagaimana caranya. Tapi kalau kamu berbohong, maka ibu dan ayah tetap gak tahu kalau kewajiban di sekolah itu belum kamu bayarkan. Nah jadi anak dibantu untuk fokus ke bagaimana kalau melakukan kesalahan seperti ini. Jadi jangan fokus dulu pada bohongnya, karena kita udah tahu bahwa anak ini berbohong dan penyebabnya adalah karena dia melakukan kesalahan dan ingin melindungi dirinya gitu.
1: Belum.
2: Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita fokusnya pada kesalahannya, pada bohongnya, nah maka persoalan kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan dia berbohong ini nggak terselesaikan. Dia, kita menuntut anak mengaku, misalnya anak akhirnya mengaku ya, iya aku ngaku ya aku salah gitu. Tapi itu tidak membuat dia menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Kenapa? Ya karena dia ngakunya cuma karena takut, bukan karena dia sadar dan dia tahu bagaimana supaya tidak mengulangi berbohong lagi gitu. Nah, jadi kita nggak harus memaksa dia ngaku dulu, tetapi kita bisa pelan-pelan gitu ya ngajarin dia kalau melakukan kesalahan yang seperti ini, maka yang harus kita lakukan begini gitu.
1: Oke. Lalu untuk biasanya orang tua kan bilang ini, ya kita tetap harus didik dia dong, gitu kan? Mm-hmm. Tetap perlu hukuman nggak sih sebenarnya ketika tahu dia berbohong, dan di usia berapa itu bisa dilakukan hukuman tersebut?
2: Ya, saya mau membagi usia nih ya. Kalau anak-anak usia prasekolah ya di fase pertama, kita lihat dulu. Biasanya anak-anak di prasekolah ini sebenarnya kebohongannya bukan berbohong, tapi lebih banyak dia berimajinasi.
1: Ya.
2: Itu. Nah, sehingga kalau yang seperti ini sebetulnya bukan dihukum ya. Cukup didengarkan, kemudian diimbangi dengan penjelasan. Jadi bukan disalahkan ya, tapi diimbangi. Diimbangi dengan penjelasan yang baiknya gimana, yang benernya gimana kalau yang dilakukan anak itu salah. Nah, tapi kalau sudah usia nih masuk nih usia 7 tahun gitu ya. Nah, maka kalau bahasa saya bukan dihukum, tapi anak perlu belajar menanggung konsekuensinya.
1: Nah, ini. Nah, disuruh ngapain nih?
2: Saya juga pernah mengalami itu, Mas Wisnu.
1: Mumpung jangan saya khawatir. Mumpung saya belum, baru 5 tahun dia. Kan belajar gratis kan saya kan ini kan. Gimana?
2: Jadi, saya pernah juga mengalami. Jadi, anak saya waktu itu sudah SD. Mm-hmm. Nah, dia lagi seneng-senengnya main ya. Kemudian dia, saya ingatkan gitu, boleh main tapi ini waktunya sholat dulu. Nah, kemudian saya ada kesibukan yang lain gitu ya. Nah, kemudian dia pamit gitu, aku mau main. Saya bilang, sholatnya sudah? Dia bilang, sudah gitu. Nah, saya mencoba untuk, ya waktu itu percaya gitu ya. Tapi ini, feel orang tua ya, ibu. Nah, itu kuat banget gitu ya. Jadi waktu itu saya ya lihat aja ke kamarnya gitu ya. Saya lihat kayaknya ini dia memang belum sholat.
1: Gak ya. Ada tanda-tanda gitu ya, saja dibuka atau apa.
2: Setidaknya gini, kan ibu itu pasti sudah tahu kebiasaan anak.
1: Betul,
2: ya. Sudah kenal betul. Misalnya, ini anak saya kan laki-laki nih. Waktu itu usianya ya 7 tahun lah kurang lebih. Nah, jadi dia kalau habis sholat pakai sajadah, dia lipat, tapi melipatnya dan meletakkannya itu tidak pernah serapi kalau ibunya yang meletakkan.
1: Ibu sudah hafal itu.
2: Nah, itu sudah hafal. Jadi jadi pengakuan dia sudah sholat ini, dia berbohong. Nah, tapi saya kemudian bertanya, saya simpen sajadahnya itu. Saya simpen sajadahnya. Kemudian saya tanya, Mas tadi sudah sholat beneran gitu ya? Sudah gitu. Kok sajadahnya nggak ada ya Mas? Gitu. Kamu taruh di mana sajadahnya? Nah itu dia langsung kelihatan kan wajahnya panik. Gitu.
1: Bahaya juga ya punya CIA. Cara bongkarnya, aduh. Nah, terus.
2: Jadi karena dia panik, kemudian saya bilang gitu, sebenarnya Mas belum sholat ya? Gitu. Udah sholat kok gitu ya. Tapi kan sudah kelihatan
1: ya,
2: dari
1: ya,
2: sikap, dari bahasa tubuhnya dan segala macam. Oh iya, kalau sudah sajadahnya ditaruh mana tadi habis sholat? Akhirnya dia bilangnya, aku sholatnya gak pakai sajadah gitu.
1: Oke, nah, alibi yang pertama keluar.
2: Nah,
1: tidak pakai
2: itu kan
1: sajadah
2: seperti itu. Nah, jadi saya bilangnya gini loh Mas, kalaupun Mas belum sholat ya gak apa-apa, sekarang tinggal ambil air wudhu terus sholat gitu. Saya bilang gitu. Kemudian dia bilang gitu, aku sebenarnya aku tadi itu memang belum sholat. Nah gitu ya, akhirnya kan mengaku.
1: Okay.
2: Nah, kenapa Mas, itu emosi saya muncul, kenapa Mas tuh bilang sudah sholat kalau memang belum sholat, padahal sebenarnya kan kondisi udah baik nih ya. Anak sudah berani mengaku. Nah itu kesalahan saya, bahwa saya begitu dia ngaku, saya katakan gitu, kenapa kok bilang sudah sholat padahal kan belum, itu namanya berbohong. Nah, sebetulnya penekanan saya itu, saya pengen menyampaikan bahwa bilang sudah sholat padahal belum itu termasuk berbohong sebenarnya itu, cuman karena ada emosi. Nah, ini kan jadi auranya negatif ya, ekspresinya juga mungkin yang tadi ibu peri menjadi ibu iblis gitu barangkali ya.
1: Iya.
2: Nah, itu yang membuat kemudian anak saya merasa rasa takut gitu. Nah, anak saya ketakutan itu menyadarkan saya gitu. Karena yang saya tuju itu bukan membuat dia takut, tapi membuat dia ngerti gitu ya, bahwa yang mana yang salah. Nah, kemudian saya peluk, ya, saya peluk, jadi ada drama juga ya. Nah, tapi saya tetap katakan ya, bahwa kalau akibat orang berbohong itu adalah membuat orang lain jadi gak percaya.
1: Oke.
2: Karena Mas sudah berbohong, bilang sudah sholat padahal belum, maka kepercayaan Umi ke Mas berkurang dalam hal sholat. Nah, untuk mulai sekarang sampai beberapa waktu ke depan, Umi maunya Mas waktu sholat Umi lihat. Jadi kalau Mas bilang sudah sholat tapi Umi gak lihat, maka Umi akan minta Mas sholat lagi.
1: Oke.
2: Umi nggak percaya kalau Mas sudah sholat. Nah, yang di sini yang saya tekankan bukan bahwa dia harus sholat di depan saya, bukan. Tapi saya mau ngajarin dia akibat dari berbohong,
1: yaitu
2: orang menjadi tidak percaya.
1: Oh.
2: Nah, jadi seperti itu konsekuensinya gitu. Jadi itu berhubungan dengan kebohongan yang dilakukan konsekuensinya, bukan dihukum. Kamu bohong, gara-gara kamu berbohong, kamu saya hukum nih, pukul sekian kali misalnya, atau gak dikasih uang saku. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan kebohongan yang dilakukan gitu. Makanya fokusnya adalah pada kesalahan yang dilakukan
1: ya,
2: gitu
1: ya, ya.
2: Bukan fokus pada berbohong harus dihukum supaya nggak bohong lagi. Nggak bisa menjamin seperti itu.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Lama-lama kalau digitu kan dia malah, ya saya nyambung tuh akhirnya. Dia malah akhirnya cari cara supaya kebohongannya tidak terbongkar.
2: Tidak terbongkar. Nah.
1: Oke. Yang gitu. Tadi itu Bu Abis. Itu menarik itu. Orang kalau misalnya tadi sudah selesai masalahnya kan. Tapi muncul lagi emosi yang tadi Bu Abis mengatakan itu kesalahan saya. Loh, kita seperti itu loh.
2: Iya.
1: Udah selesai. Kenapa itu muncul?
2: Iya.
1: Berarti kita yang salah kan memang ya, untuk melakukan komunikasi yang bagus tadi itu.
2: Iya, dan itu alami. Makanya
1: susah,
2: topik
1: ya.
2: Ini perlu diangkat itu
1: karena
2: untuk ya untuk membuka ya, membuka wawasan kesadaran para orang tua ya, bahwa hal seperti itu muncul secara spontan. Mengapa? Karena dulu waktu kita berbohong di masa anak-anak,
1: ya,
2: nah
1: ya, ya.
2: Kita diperlakukan begitu, maka betul. Itu muncul secara spontan. Nah, bagaimana menetralisir yang spontan ini tadi muncul ya, emosi yang spontan muncul, maka lihatlah pada anak. Nah, tadi saya cerita pengalaman itu, maksud saya supaya ya saya juga sama kok dengan ibu-ibu yang lain gitu.
1: Masih muncul
2: bisa
1: juga,
2: emosi gitu ya. Tapi itu bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Tetap bisa diperbaiki kok gitu ya. Nah, jadi melihat wajah anak saya yang dia ketakutan, nah itu membuat saya sadar bahwa tujuan saya bukan membuat anak ini merasa takut gitu ya. Tapi saya ingin membantu anak saya supaya dia tidak terbiasa melakukan kebohongan ya, supaya dia tidak mengulangi perbuatan bohongnya, supaya dia tidak dikit-dikit berbohong untuk melindungi dirinya gitu. Nah, fokusnya jadi kembali gitu ya. Kalau melihat anak ketakutan tuh naik, berarti ada yang salah dong dengan yang kita lakukan. Masa anak kok takut sama orang tuanya? Harusnya anak itu kan sayang dan hormat sama orang tuanya, bukan ketakutan gitu.
1: Iya. Nah, jadi ini sama gitu. Aja kayak momen dia berbohong itu justru jadi momen dia belajar. Ya?
2: Betul. Nah, ini yang saya pengen sharing ke pemirsa dan pendengarnya RRI ini tentang menyikapi kebohongan ini di situ. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang membantu anak gitu untuk belajar dari kesalahannya berbohong sehingga dia tidak melakukan kebohongan lagi dan tidak gampang-gampangan berbohong karena dia sudah punya solusi bagaimana melakukan memperbaiki kesalahannya dan dia sudah merasakan tidak enaknya atau
1: kalau
2: akibat dari perbuatan bohongnya gitu.
1: Kan kita mengarahkan andai aja tadi sama Umi bilang belum, gak usah begini kan gitu ya. Dari awal bilang belum kan gak usah begini akhirnya. Oke, gitu.
2: Iya, karena saya
1: kesana.
2: Betul, kan saya bilang gitu. Mas, dia gak apa-apa tadi bilang aja belum, kan tinggal sekarang ambil air wudhu, sholat. Nah, saya ngasih solusi di situ gitu.
1: Benar bahasanya kita emang kadang yang keliru tuh. Kalau di awal udah bilang begitu kan anak mikirnya, iya ya, harusnya gak usah bohong. Tadi mungkin mama marahnya cuman dikit gitu kan, karena ada bohongnya nambah marahnya dia. Gak mau begitu. Oke, sekarang kita udah usahakan semua itu. Kita udah keep anak supaya jadi yang lebih baik lah, bisa terjaga lah dan lain sebagainya. Bergaul sekarang. Tadi Bu Abi sempat ngomong main, main sama teman-teman pasti kan. Aduh, gimana ya Bu Abi ya? Pengaruh teman sebaya itu kadang-kadang kita di luar nalar kadang-kadang. Tiba-tiba dia ada kata-kata baru, ada gerakan-gerakan baru ketika pulang ke rumah. Kamu tahu dari mana? Itu baru itu. Kebohongan ini kan juga dapatnya dari teman biasanya.
2: Bisa, bisa.
1: Seberapa gede ngaruhnya sih?
2: Tergantung intensnya orang tua ini juga berteman dengan anak.
1: Oke, okay, bagus, bagus. Ya.
2: Jadi, kalau orang tua ini juga tidak intens berteman dengan anak, anak lebih intens berteman dengan orang di luaran sana, termasuk teman-temannya, ya otomatis anak akan lebih besar terpengaruh dari keluar dari teman-temannya gitu. Tapi kalau kita sebagai orang tua juga intens, justru anak ini akan menjadikan orang tua sebagai tempat untuk mempertimbangkan. Jadi contohnya gitu ya, dia akan cerita pasti ke orang tuanya, oh ada tugas dari sekolah ini, yes, kata temanku nanti gak usah dikerjakan tugasnya, kita beli aja misalnya kan prakarya atau bikin apa bikin apa itu ada loh jualan online-nya.
1: Ya ada.
2: Nah itu, nah jadi temanku bilang nanti nggak usah dikerjakan, beli aja, beli online. Nah, dia kan minta orang tua pendapat ya, minta pendapat dari orang tua tentang apa namanya, minta pertimbangan dari orang tua atas pendapat temannya itu tadi gitu.
1: Gimana nah, Mi, beli apa enggak?
2: Nah gitu, beli apa enggak gitu. Soalnya aku kalau buat tuh aku nggak bisa dan jelek, nanti nilainya jadi jelek. Nah itu kan, nah, jadi itu akan muncul seperti itu kalau kita juga intens nih dekat sama anak gitu. Nah tapi kalau enggak ya anak pasti langsung gitu, iya wes ya wes gitu. Nanti bilangnya sama orang tua, aku ngerjakan nih berkelompok, ngerjain sama-sama temanku, pasti akan begitu gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya ini kan temennya udah ngajak nih untuk berbohong. Kita sebagai orang tua juga jangan langsung, oh kamu jangan ikut-ikutan temanmu gitu. Nah itu ekstrim gitu biasanya. Anak akan membela temannya ketika orang tua langsung ekstrim menyampaikan, jangan lagi kamu ngikutin temanmu.
1: Iya loh.
2: Nah sehingga kita hindari respon yang seperti itu.
1: Oh itu gak boleh.
2: Sebaiknya dihindari, bukan gak boleh, tapi ada risiko yang besar gitu.
1: Siap.
2: Nah kita bisa pakai kalimat misalnya, kalau menurutmu pendapat temanmu itu gimana gitu. Jadi kita minta dulu pendapatnya dia. Nah kalau misalnya pendapatnya dia enak seperti itu Mi, jadi aku gak repot gitu ya misalnya. Nah kemudian kita meluruskan gitu, sebenarnya apa sih tujuannya guru di sekolah ngasih tugas ini. Nah kita kembali ke sana gitu ya, tujuannya kan bukan untuk supaya bisa ngumpulin barang apa karya yang bagus kemudian dapat nilai baik, bukan, tapi sebenarnya guru itu maksudnya supaya kamu melakukan latihan walaupun hasilnya jelek, tapi kamu sudah berusaha, sudah membuat. Nah ini otak akan terasa, motorik halus terasa, kan seperti itu kita menjelaskan gitu. Betul. Jadi ada tujuan itu, bukan sekedar anak mengumpulkan prakarya gitu. Nah ini yang
1: dibalikin
2: perlu
1: kita kesana, ya?
2: Jelaskan gitu. Nah sehingga kita itu tadi balik, kita tidak perlu menyalahkan temannya, tapi kita fokus bagaimana membuka pikiran anak ya, supaya dia paham ya, sehingga dia tidak perlu melakukan hal seperti yang disarankan oleh temannya tadi. Gitu,
1: tapi yang dibutuhkan tetap itu tadi dong, ini bagaimanapun komunikasi terbuka kita sama anak.
2: Betul.
1: Terus bagus tuh.
2: Betul, betul. Makanya bagaimanapun sibuknya orang tua,
1: nah,
2: kedekatan kan tetap harus dibangun. Tidak harus bertemu tatap muka ya, tapi sediakan waktu untuk berkomunikasi. Jangan lupa telepon anaknya nanti ya Mas Wisnu.
1: Bisa dong, kan masih 5 tahun. Makanya saya tanya ini banyak karena mumpung dia belum gitu loh. Cuman untuk yang ikut-ikutan tuh udah mulai tuh bagus. Ikut-ikutan di sekolah itu kan kadang kita, ini dari temannya sebelah mana. mana sih? Untungnya dia ngomong nama adiknya. Ikutan siapa itu, Nak? Oh, si ini. Saya langsung spontan itu, enggak usah diikutin lah, jelek gitu. Oke, baiklah. Nanti kita rubah kalimatnya ya kalau begitu ya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita ini kan juga sama. Pernah berbohong. Di depan juga pernah berbohong. Minta maaf langsung depan dia itu contoh yang bagus ya.
2: Bagus. Meminta maaf karena atas kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua itu bagus. Karena anak itu akan mencontoh. Nantinya ketika dia melakukan kesalahan, dia juga akan mengaku dan meminta maaf pada orang tuanya. Jadi jangan cuma minta maaf ya, harus ngaku yang mana ini kesalahannya gitu. Supaya anak juga tahu gitu ya. Oh, jadi perbuatan itu salah gitu. Nah, kadang kan bapak minta maaf ya. Kenapa kok minta maaf ya? Pokoknya untuk semua kesalahan bapak, enggak jelas kesalahan yang mana ini gitu ya.
1: Misalnya, kenapa suka bener sih ngomongnya sih? Kesel tau enggak sih? Emang begitu loh kita loh. Secara sadar dan enggak yang muncul biasanya. Udah, pokoknya minta maaf ya. Yang mana? Enggak kita sebut, Bu. Yang mana, Bu? Ya kan. Oke, itu enggak bisa kayak gitu ya. Ya
2: harus disebutkan supaya anak juga belajar. Oh, berarti perbuatan itu salah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu jadi baik. Maaf ya tadi Bapak terpaksa berbohong gitu. Tapi berbohong itu tetap salah. Cuman kenapa Bapak tadi kok berbohong? Sampaikan.
1: Oke, baiklah. Nah, kemudian lagi yang berikutnya. Untuk treatment selanjutnya supaya kita bisa mengajari dia, menceritakan pengalaman kita yang dulu pernah berbohong dan menyesal itu perlu enggak ke anak?
2: Perlu, cuman jangan pada saat kejadian anak kita habis berbohong.
1: Oke.
2: Jadi pada saat apa ya, quality time,
1: lagi bareng-bareng gitu ya,
2: lagi seru gitu, santai, seru. Nah, kita ceritakan. Tapi jangan lupa untuk menceritakan juga akibat dari perbuatan tersebut. Gitu. Jadi jangan hanya dulu pernah berbohong. Nah, tapi kita harus menceritakan juga akibat dari perbuatan tersebut. Nah, sehingga pelajaran apa nih yang didapatnya, yang kita dapat atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Jadi dulu berbohong begini-begini, misalnya dulu bohong nih, nilai ulangannya dapat nilainya jelek, nggak dikasihkan ke orang tua, kalau bagus dikasihkan gitu. Nah, itu nggak apa-apa diceritakan gitu ya, tetapi ceritakan juga akibatnya gitu.
1: Akibatnya apa?
2: Nah, gitu.
1: Oke.
2: Nah, itu hal-hal seperti itu perlu disampaikan sih menurut saya, tidak hanya sekedar boleh gitu, karena ada pelajaran. Tapi jangan cuma diceritakan, oh dulu bapak berbohong, kalau nilainya bagus disampaikan, kalau nilainya jelek nggak disampaikan. Nah, cuma buat hahaha aja, maka anak akan sulit juga untuk mengambil pelajarannya gitu.
1: Pelajarannya dia ambil, dia contoh buat nanti.
2: Nah, itu. Aduh. Nah, jadi itu yang kadang-kadang orang tua tuh suka salah memahami ya. Kalau saya bilang nggak apa-apa menceritakan hal buruk yang pernah dilakukan orang tua di masa lalu kepada anak, itu sebetulnya menjadi media untuk membangun keakraban dengan anak.
1: Tapi akibatnya, nah, ceritakan juga.
2: Nah, harus diceritakan juga akibatnya dan pelajaran apa yang kita dapat dari perbuatan itu gitu. Kalau cuma sepotong ya memang iya, jadi anak itu hanya meniru gitu.
1: Nah, benar.
2: Kita cerita itu sebenarnya untuk memberi inspirasi anak mempelajari, mengkritisi
1: dari yang kita alami.
2: Betul.
1: Jangan sepotong-sepotong ya. Makanya dibilangkan ayat sepotong-sepotong juga bikin bahaya. Sama ya, ini juga. Lalu kalau udah oke, kita gak berharap seperti itu. Tapi misalnya sudah tidak bisa orang tua itu ngatasi, perlu konsultasi sama konselor gak sih sebenarnya? Sampai sejauh itu gak?
2: Nah, ini kalau kebohongan itu sudah menjadi kebiasaan ya kan, awalnya misalnya hanya karena takut ya, gitu ya. Nah, tapi kemudian berhasil, maka dia akan bohong lagi. Kalau ini tidak ditreatment ya, tidak ditangani secara baik sampai dewasa, dia akan dalam hal apapun terus melakukan kebohongan gitu, dan itu akan mencelakakan dirinya sendiri sebenarnya. Nah, ini kan tentu semua orang tua tidak menginginkan ya. Jadi kalau anak ini berbohong terus menerus, nah pokoknya prinsipnya orang tua jangan memojokkan dulu gitu. Okay. Treatmentnya adalah jangan memojokkan gitu ya, tapi bangun komunikasi yang lebih pas gitu ya, supaya bukan supaya anak mengaku, tapi supaya anak belajar. Okay. Gitu ya. Bagaimana harusnya memberikan jawaban yang tidak berbohong.
1: Okay, gitu. Siap.
2: Nah, itu yang pertama itu. Nah, kemudian

0: psikolog dan lain sebagainya gitu ya, tergantung keparahannya. Cuman biasanya sih kalau kebohongan tanpa ada gangguan psikologis yang lain itu masih bisa ditangani bersama orang tua. Ya asalkan orang tua ini kalau gak mampu nih men-treatment sendiri, orang tuanya yang harus konsultasi. Jadi bisa jadi yang harus berubah perilaku ini orang tuanya dulu untuk bisa mengubah perilaku bohongnya anak gitu.
1: Iya, kadang-kadang emang begitu ya. Aduh, ini dari siapa? Mbak Mita di Landung Sari ini ikut komentar aja. Kalau yang biasanya anak-anak kecil ceritakan itu dan dia suka ngotot bahwa itu benar, berarti itu yang disebut tadi imajinasi ya Bu ya, itu katanya. Ya, ya, yang tadi di awal ya, habis bahas ya.
0: Tergantung usianya itu tadi. Kalau memang masih usia balita kayak gitu ya memang sih.
1: Memang sering cita-cita yang aneh-aneh gitu.
0: Betul.
1: Kan terjadi.
0: Iya, tadi malam loh aku jadi Superman misalnya kayak gitu.
1: Ya jelas bukan kan Ibu ya kalau itu.
0: Misalnya seperti itu.
1: Oke, oke. Baiklah. Nah, ini sudah tinggal sedikit lagi waktu kita Bu, habis apa yang harus dilakukan kalau begitu orang tua untuk benar-benar merespon yang baik kebohongan anak dan sebagai kesimpulan juga untuk siang hari ini.
0: Iya. Jadi saya pengen sih orang tua bisa memahami bahwa pada umumnya kebanyakan kebohongan besar itu memang diawali dari kebohongan-kebohongan kecil. Dan tanpa kita sadari juga sebagai orang tua, kita ini sering memberi contoh ya, melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Nah, kebohongan-kebohongan kecil yang dilakukan anak, jangan kita respon dengan memojokkan dan menyalahkan, tetapi bantu anak untuk memahami kesalahannya ada di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Adapun kebohongan-kebohongan yang sudah terlanjur dilakukan oleh anak-anak, jangan biarkan itu berlangsung terus-menerus gitu, karena akan menjadi kebiasaan. Nah, karenanya dari setiap kebohongan yang dilakukan oleh anak, berikan konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan.
1: Oke, baiklah. Yang
0: tetap semangat nih ya, ya orang tua.
1: Konsekuensinya harus sesuai dengan yang dia lakukan. Karena kebiasaannya kita kalau lagi marah dan emosi melebar mana-mana yang kita bahas. Terima kasih banget.
0: Sama-sama.
1: Untuk sharingnya di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa ternyata semua itu mungkin.
2: Pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga perbincangan tentang cara merespon kebohongan anak ini dapat membantu kita menjadi orang tua yang lebih sabar, bijak, dan mampu membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Selamat sore dan tetap hangat.

bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Ibringer, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Madiun untuk mengikuti Info Prima.
1: Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton, 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Inilah Info Prima selengkapnya di Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khusyuk. Khatib berpesan pada jemaah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa. Laporannya disampaikan Aris Dika.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada Rabu 27

0: Mei 2026 berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Ratusan jamaah yang memadati area masjid tampak khidmat menunaikan ibadah hingga mendengarkan seluruh rangkaian pesan yang disampaikan oleh khatib hingga selesai. Dalam sholat Idul Adha tahun ini sebagai khatib adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun Dr. M. Zainud Tamam serta sebagai Imam Haji Zaini Arifin. Dalam khutbahnya, Tamam berpesan agar umat muslim bisa meneladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa poin yang bisa diteladani, di antaranya Nabi Ibrahim tidak pernah menunda perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau mendengarkan aspirasi. Tauladan selanjutnya, Nabi Ibrahim menjadi contoh penyembelihan atau pengendalian ego kepemilikan atau keakuan. Serta Nabi Ibrahim adalah nabi yang terkenal paling ramah dan hormat dalam menyambut tamu.
1: Marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif selalu mendengar aspirasi dari bawah, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan, serta kepentingan pribadi, serta keteladanan dalam pelayanan publik.
0: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengatakan, Idul Adha merupakan momentum yang sangat penting bagi segenap warga. Menurutnya, Kota Madiun dibangun atas dasar gotong royong dan keikhlasan, sebuah nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Bagus mengatakan nilai-nilai tersebut harus terus dijalankan demi membangun Kota Madiun menjadi lebih baik ke depannya.
2: Ya, Idul Adha tentunya ini sebagai momen penting bahwa kota ini kita bangun dengan semangat gotong royong, dengan semangat keikhlasan yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Tentunya ini harus kita jalankan sebaik-baiknya dengan semangat keikhlasan, semangat gotong royong. Kita harus bisa bersama-sama membangun Kota Madiun khususnya untuk kemajuan bersama nanti.
0: Untuk diketahui, rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun tahun ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota setempat, di antaranya Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah pejabat dari instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Kembali laporan, Aris Deka.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat sekitar 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Az-Zahra Kota setempat. Sapi berjenis simental tersebut diserahkan langsung kepada takmir masjid untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, sapi bantuan dari Presiden ditempatkan di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton yang ditempatkan di Masjid Agung Baitul Hakim. Bagus pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo bagi masyarakat Kota Madiun.
2: Tentunya kami dari pemerintah kota dan masyarakat Kota Madiun, saya mewakili mengucapkan terima kasih Pak Presiden yang selalu setiap tahun memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun di setiap Idul Adha. Dan semoga pastinya kami mendoakan Pak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu memimpin Indonesia untuk selalu lebih aman, nyaman, dan sejahtera.
0: Sementara itu, untuk menjamin kelayakan daging kurban, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Wilayah 5 Jawa Timur, diturunkan ke lapangan. Tim gabungan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyuniken Febrianti mengatakan, petugas akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan komposisi minimal 1 dokter hewan dan 1 paramedik di setiap tim. Pemantauan dan pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 27 Mei hingga Jumat 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam pada hewan kurban akan dilakukan secara menyeluruh.
4: Pengecekannya antemortem, postmortem kalau kita. Antemortem itu pengecekan sebelum dilakukan penyembelian dan postmortem itu setelah penyembelian. Jadi jeroan, hati, limpa, ininya semua dicek. Apakah nanti layak disampaikan kepada penyembelian. Jadi nanti kalau ada indikasi cacing, ada indikasi hatinya berlubang-lubang, yang hatinya jelek-jelek.
0: Niken juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan daging kurban kepada panitia dan tidak memasuki area pemotongan demi menjaga higienitas. Selain itu, panitia kurban diminta untuk tetap mematuhi seluruh arahan serta saran yang diberikan oleh dokter hewan dan para medik di lapangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Mendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Dia.
5: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis, antara lain bagi peternakan This Is Farm, Kedung Kandang, Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
6: Pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial di Kota Malang. Berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial peternakan This Is Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Luki Aditya Ramadan, sang pemilik peternakan, membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah menembus angka 80 ekor.
7: Alhamdulillah ya, sejak kami memaksimalkan penjualan lewat live streaming TikTok itu terjadi peningkatan sampai 2 kali lipat atau sampai 100%, karena jika di tahun lalu kita mampu menjual sekitar 30-40 ekor, tahun ini kita mampu menjual kelipatannya, karena memang jadi kita memang nggak buka lapak, kita jualnya itu memaksimalkan di kandang. Tapi karena kita melakukan penjualan live streaming, akhirnya kami mampu menjangkau pasar yang cukup luas.
6: Pencapaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Luki, kunci utama di balik meroketnya penjualan ini adalah konsistensi melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Platform video tersebut menyumbang porsi terbesar sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Bagi para pembeli, Luki juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan serta perawatan hingga hari penyembelihan. Tak hanya itu, fasilitas bebas biaya pengiriman juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Dia. Dan pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 300% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Ia menambahkan Bahkan dengan adanya peningkatan tersebut, membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
10: Yang tidak membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
9: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
11: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggam. Itu datanya dikolek dari data Kadin. Hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
9: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
12: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parait pada Rabu pagi hari ini. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hani Ditohi Mohon Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berarti khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan kebutuhan. Khususnya untuk dasar 1-2 pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jemaah kita yang semaksan usaha haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan. Ini harapan kita bersama dan hasilnya mabrur. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban ini masuk berpesan melaksanakan sesuai syariat dan ketentuan agama. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
12: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Pare menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
14: Iya, 2 lembu dan 4 kambing. Lembu dari yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
12: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
8: Sementara itu, pendengar, dikabarkan kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan 13 sapi untuk kurban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
15: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
16: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya bisa sampai sejumlah itu.
15: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih, mengatakan pendistribusian atau pentasarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
17: Mulai dari RT 1, 4, sampai beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK, kemudian ke UA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, tim medis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SLB, Andat, sama Ngadiluih. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
15: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
8: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.

0: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan, Yododat Effendi, menyerahkan sapi bantuan korban secara simbolis kepada panitia korban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat bahwa program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MBG, cek sosial gratis, operasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Yaitu mempengaruhkan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.
1: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
3: Dan. Penasaran ya?
4: Iya.
3: Besar nggak ukurannya tadi?
4: Sebanget.
1: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Musosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelian sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MBG. Farin Reki melaporkan.
5: Mendengar, kita beralih ke Tuban. Hari ini Masjid Agung Tuban menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Untuk selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026 ini, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
7: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi ya, jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
6: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
8: Untuk hari ini mendapat jatah berapa dari Masjid Agung?
9: 38.
8: Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sih,
9: Pak? Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
6: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama dengan rekan Nur Khalili. Silakan Khalili.
10: Baik, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sperta KP Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Berikut laporan Ima Fadila.
4: Memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Dispertakap Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan sehat. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Sampang disebar ke berbagai titik pemotongan termasuk di area masjid. Salah satu petugas di wilayah Kecamatan Sampang, Dokter Hewan Uce Sugiharti dari Dispertakap Sampang menjelaskan keamanan dipastikan melalui pemeriksaan antemortem sehari sebelum Idul Adha dan postmortem setelah disembelih. Sebanyak 61 petugas diterjunkan ke lokasi penyembelihan baik di masjid maupun titik penyembelihan lain untuk pemeriksaan postmortem. Prosedur pemeriksaan dilakukan pada karkas dan organ dalam. Dengan demikian dapat dipastikan daging dan jeroan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, halal, serta layak dibagikan kepada masyarakat. Sejauh ini kondisi hewan kurban di Kabupaten Sampang terpantau aman. Dr. Uce juga mengapresiasi para peternak dan masyarakat yang semakin paham akan pentingnya kesehatan hewan dan menjadikannya layak konsumsi. Imo Fadila melaporkan.
10: Demikian informasi dari Sumenep. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darbiati. Silahkan Eti.
11: Ya, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
12: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
13: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bila kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, mata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
12: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
14: Dan tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bangjati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Pono ke atas.
12: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
11: Sementara itu, pembagian daging kurban di Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan ratusan besek bambu. Ini menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Kembali laporan Gia Deborah.
12: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
15: Dan seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagian di masyarakat sekitar dan juga di karyawan sini. Tapinya 4 ya.
16: Kamu ini lebih 2 atau 3?
15: Ya 2 maksudnya. Ternyata 2. Itu memang hampir tapi seperti itu.
16: Ya, seperti itu ya Pak?
15: Ya. Cuma ada sedikit beda, kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Kita ini kan sekarang sedang ada Eco Green itu, biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, itu harapan. Jadi itu kita akan mengikusan UMKM pembuat besek dan sebagainya.
12: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
17: Yep. Jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek, karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Yang pertama itu, alasan kedua karena kita kampus sudah unggul, dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
12: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan, dan juga higienis.
18: Bagaimana kan? Lebih mantap pakai besek. Jadi besenya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
12: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
11: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya, kembali kami menuju ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
19: Baik, terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
20: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti untuk info prima bersama dengan Pro 1 RRI Madiun. Kini kita kembali dalam Malang sore ini. Saya Diah Laras akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam Malang sore ini pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Yang saat ini juga lagi tanggal merah ya, jadi lagi libur. Selamat menikmati libur Anda, besok juga masih masuk di cuti bersama ya besok ya. Jadi masih ada hari libur lagi gitu, nanti Jumat baru aktif untuk kerja lagi atau mungkin nerus nih sampai nanti di tanggal 2 hari Senin gitu ya. Hari Selasa gitu baru masuk. Wah, benar-benar long weekend ya untuk ini adalah long weekend part 3 di bulan Mei ini pendengar. Nah, untuk sore hari ini sekarang udah jam berapa nih? 16:49 ya, hampir jam 5 sore. Yang lagi di jalan, saya juga mau update informasi gimanakah kondisi traffic untuk sore hari ini. Yang udah beres ya, udah terima daging kurban gitu ya. Jadi kayaknya nih beberapa rumah gitu banyak banget aroma-aromanya tuh. Ada yang soto daging, ada yang rawon, ada yang gulai, ada yang ntar malam biasanya udah persiapan buat bakar-bakar sate kambing gitu ya. Ada juga yang dipilih untuk masukin freezer aja deh dulu, besok aja mager. Maunya hari ini mau jajan aja. Oh ya, sama yang lagi tren tuh sekarang dibikin bakso gitu ya. Di sekolah-sekolah tuh anak-anak biasanya kalau dapat daging kurban di sekolah tuh kebanyakan makannya bakso, karena anak-anak tuh kan paling doyan tuh. Kalau misalnya dibikin dapatnya kambing, gulai gitu kan, enggak semua anak tuh mau gitu kan. Jadi sekarang nih kayaknya di sekolah-sekolah lebih pilih sapi supaya bisa dibikin bakso dinikmati seluruh siswa dan juga guru yang ada di sekolah. Apakah di tempat sekolah anak-anak Anda juga hal yang sama menunya, atau mungkin masih populernya adalah soto atau gulai atau rawon gitu ya. Ini memang tergantung selera juga sih, dan juga keputusan bersama gitu ya. By the way, ngomongin ya, ngasih tahu gimana trafiknya yang ada di Kota Malang nih. Kalau jadi ngomongin menu-menu makanan gitu kan. Di daerah, untuk di jalan utama ya, dari Balai Arjo Sari masuk ke Kota Malang terpantau lancar-lancar aja. Tapi ada titik yang lagi rame itu di jalan Legend Sparman sampai di jalan Legend Sutoyo. Nah, itu lagi lumayan rame dengan kecepatan 18 km/jam. Kemudian yang sampai di Jaksa Agung Suprapto itu udah mulai lancar lagi. Kemudian di pusat kota terpantau lancar-lancar aja sih sejauh ini, gak ada titik kemacetan atau ada lalu lintas yang cukup padat begitu. Kemudian yang mau ke arah Batu nih, di Jalan Soekarno-Hatta lancar, di jembatan pun juga lancar. Belok ke Majen Panjaitan atau Betek istilahnya tuh juga lancar aja. Tapi kalau untuk yang mau ke Batu di MT Haryono, pertigaan itu lagi padat. Untuk lalu lintasnya, hati-hati yang lagi di jalan ya. Kemudian masuk di Tlogomas, terpantau lancar-lancar aja sampai nanti ke Batu. Jadi aman deh kayaknya kalau hari ini mau mulai untuk berangkat ke Batu. Karena mungkin ini bukan weekend juga, tapi ini termasuk libur panjang gitu ya. Yang udah ngambil cuti, wah ini seru banget sih, sampai nanti Selasa baru masuk. Kalau yang mau ke Batu dari daerah Ngijo, Karangploso, terpantau juga lancar jaya ya. Gak ada kemacetan yang berarti gitu, jadi aman sentosa sampai ke Batu. Justru di Jalan Insinyur Soekarno di Batu nih juga lagi rame untuk trafiknya. Jadi hati-hati untuk yang di Batu ya. Untuk yang di di Ijen lagi rame nih. Hati-hati dengan kecepatan rata-rata 17 km/jam. Nih yang udah mau belok ke mana tuh? Jalan Kawi. Nah, hati-hati ya di perempatan situ tuh mulai padet tuh. Jadi mulai sampai yang di mana tuh? Gereja ya, di gereja itu terpantau juga ramai kendaraan. Sampai di mau perempatan mau ke Jalan Kawi itu terpantau ramai ya lalu lintasnya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang milih di rumah aja juga enggak apa-apa sih.
untuk yang ingin quality time sama keluarga, lagi sibuk ngurusin potong-potong daging kurban untuk hari ini. Yang nggak dapat daging, it's okay, makan yang ada. Tanggal tua, it's okay, makan yang ada. Disemutin untuk pergi-pergi jalan-jalan juga boleh sama teman-teman ya. Ditemenin dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: أمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Syariat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, terima kasih untuk Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Ya pendengar, kita masuk di momen libur panjang Idul Adha 2026 ya. Dan stasiun Malang ini dipadati ribuan penumpang yang memilih kereta api sebagai moda transportasi utama untuk ke berbagai kota begitu ya, di hari Selasa kemarin 26 Mei. Nah, total pergerakan penumpang dari 26 Mei sampai nanti 1 Juni diproyeksikan menembus sampai 30 ribu orang pendengar. Nah, suasana stasiun Malang kemarin juga terlihat lebih ramai dibanding hari biasa. Jadi untuk PT KAI 28 Surabaya sendiri juga menyampaikan sampai pukul 10 pagi kemarin kurang lebih ada 6 ribu pelanggan yang dilayani di stasiun Malang, terdiri dari 3.665 penumpang yang berangkat dan hampir 2.400 ya penumpang yang turun di stasiun Malang. Jadi diprediksi juga angkanya akan terus bertambah sampai malam hari karena meningkatnya mobilitas masyarakat selama momentum libur Idul Adha pendengar. Nah, dari manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Trangbawono juga menyampaikan stasiun Malang ini memang jadi salah satu titik dengan pergerakan penumpang tertinggi selama periode libur panjang. Tidak hanya untuk mudik atau pulang kampung, karena tingginya untuk okupansi ya, ini dipengaruhi juga oleh masyarakat yang memanfaatkan libur panjang ini untuk berwisata begitu ya. Jadi sampai nanti di tanggal 1 Juni 2026, jumlah pelanggan di stasiun Malang itu diprediksi akan mencapai hampir 30 ribu orang begitu ya, 14.500 berangkat dan 15 ribu lebih pelanggan datang ke kota Malang. Nah, jadi untuk KAI 28 Surabaya sendiri ya mengoperasikan 12 perjalanan kereta api dari stasiun Malang dengan total kapasitas sekitar 40 ribu tempat duduk selama masa libur panjang ini. Kemudian juga menambah kesiapan operasional perjalanan begitu ya. Kemudian juga ditambah untuk memperkuat pelayanan di area stasiun supaya arus penumpangnya juga tetap lancar. Tentu saja diimbau juga kepada masyarakat untuk datangnya lebih awal ke stasiun supaya proses boardingnya tidak terganggu karena volume penumpang juga diperkirakan akan terus meningkat mendekati puncak libur Idul Adha. Nah, jadi jangan lupa juga ya, yang paling penting jangan sampai ada yang tertinggal berangkatnya, mendingan lebih awal, jangan terlalu mepet, meskipun ada para petugas ya yang siap melayani dan juga memastikan bahwa seluruh fasilitas pelanggan ini bisa berfungsi secara optimal, mulai dari ruang tunggu, boarding, dan juga informasi perjalanan.

merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Diah Laras yang akan temani Anda sampai nanti jam 7 malam ya. Yang lagi di jalan, hati-hati untuk Anda lagi mau cari menu buat makan malam, hati-hati. Atau yang di rumah baru aja beres masak, udah mateng gitu ya, saatnya untuk mencicipi resep daging dapat dari kurban untuk hari ini gitu ya. Mau daging sapi, daging kambing, mungkin boleh dong di spill-spill gitu, kasih tahu menu apa yang dipakai gitu ya. Apakah masih pakai menu yang seperti biasa ya, setiap tahun pasti ada gitu, kayak gulai, soto, rawon, atau udah mungkin sekarang pakai bikin apa namanya tuh, soto Betawi gitu ya. Biasanya kan soto yang kuning tuh buat daging, soto daging gitu kan. Atau bikin krengsengan. Terus habis itu bikin apa lagi tuh, rendang gitu ya. Terus apa lagi atau mungkin ada yang agak-agak lebih western gitu di, atau bikin sekarang kan banyak tuh makan-makanan dari banyak daerah yang udah mulai bisa dicobain untuk dimasak sendiri di rumah. Gimana? Apakah sudah berhasil dan rasanya gimana? Boleh dong dikasih tahu kalau di tempat Anda. Oh, sate juga ya biasanya ya. Nah, itu dia, kasih tahu gitu. Menu-menu apa sih yang Anda olah untuk hari ini yang kedapatan jatah daging kurban, mau kambing atau sapi, boleh dong dikasih tahu. Hari ini masak apa di rumah? Nah, terkait juga sama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini, sejumlah ruas jalan di Kota Malang tadi juga dipenuhi banyak orang ya, karena biasanya tuh ada juga tradisi-tradisi yang unik yang biasanya datangnya di hari raya kurban, khususnya di Kota Malang gitu ya. Hewan kurban ini biasanya diarak keliling ke jalanan sebelum disembelih. Nah, ini nih ada wilayah-wilayah yang biasanya mengarak hewan kurban, seperti di wilayah Temenggungan atau Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiai Tamin, dan juga Kidul Pasar. Nah, ini biasanya ada, kalau di Kidul Pasar tadi ya, dibentangkan spanduk raksasa, jadi kelihatannya meriah banget gitu ya. Nah, jadi kirap hewan kurban ini juga tentu saja menarik perhatian dari masyarakat luas. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri gitu ya, karena sudah tradisi katanya dari kecil, dari zaman dulu, jadi tiap tahun pasti dilaksanakan arak-arakan untuk hewan kurban. Makanya diajak berkeliling dulu untuk hewan-hewan kurban ini. Jadi kirap hewan kurban ini adalah untuk memberi pesan, ajakan untuk masyarakat untuk mau berkurban gitu ya. Karena tradisi unik ini juga sudah dilakukan di tahun 80-an gitu ya, sudah ada gitu. Jadi tinggal melanjutkan bagaimanakah tradisi di masing-masing daerah beda-beda gitu ya. Nah, kebetulan untuk tradisi yang kali ini itu adalah dengan melakukan arak-arakan hewan kurban. Nah, tahun ini untuk di Kidul Pasar sendiri ada kurang lebih 87 ekor kambing yang disembelih ya, dan juga 6 sapi. Wah, ini pasti ramai banget gitu ya, karena arak-arakan tahun ini katanya lebih meriah karena sekaligus juga menandai 10 tahun berdirinya komunitas Black Embe di Kidul Pasar ya, yang juga ikut melestarikan tradisi arak-arakan hewan kurban ini di setiap tahunnya. Aduh, gimana? Mungkin Anda tadi juga sempat melihat ya, gimana kemeriahan yang bisa dirasakan. Ini momennya cuma setahun sekali, jadi pasti sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Apalagi anak-anak tuh seneng banget lihat hewan, kasih-kasih makan gitu ya, kambing dan juga sapi sebelum mereka disembelih begitu, pendengar.
1: Kemauan kamu gitu ya, mengenai hari ini mau makan apa, teman-teman. Betul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Sore ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung di WhatsApp ya. Di spill-spill sedikit dong, apa sih yang dimasak untuk hari ini? Udah dapat daging kurban, ada yang sudah matang atau yang baru ada rencana besok mau dimasak gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi beberapa apa ya, pilihan-pilihan menu itu biasanya dari masing-masing keluarga itu beda-beda gitu ya. Jadi di masing-masing keluarga itu biasanya punya resep yang turun-temurun. Biasanya setahun sekali kayak begini nih yang momen ditunggu-tunggu, karena biasanya masak bareng-bareng gitu ya. Apapun yang didapat, jadi dagingnya untuk olahan-olahannya ini disesuaikan dengan menu favorit di keluarga itu gitu ya. Ada yang sudah gabung di WhatsApp ya. Selamat malam untuk siapa ini? Ending Mobile. Oh, 7625. Oh, tadi pagi masaknya enggak masak daging ya. Tapi kalau sekarang udah dapat, ada rencana enggak besok nih kira-kira keluarga mau apa nih menu yang disajikan untuk menu daging kurbannya? Biasanya tuh macam-macam gitu ya, atau mungkin bisa ide juga buat pendengar yang lain. Terima kasih juga yang gabung Ending Mobile 3896. Biasanya kalau di rumah dimasak rendang. Ada apa nih? Oh, ada bumbu khusus dari keluargaku yang turun temurun. Oke, rendang ya yang dimasak ya. Tapi belum katanya, masih besok ya. Enggak apa-apa. Hari ini enggak masak daging dulu. Dan biasanya tuh kalau udah banyak ya daging itu udah diterima banyak, apalagi beberapa gitu. Dari apa namanya, masjid sana ngasih, dari masjid sana juga ngasih, terus dia abis itu di kantor, atau kalau enggak ada teman juga yang mager banget ngolah, kebetulan enggak suka makan daging kambing, kan enggak semua orang tuh suka makan daging kambing, dikasihin gitu ya. Nah itu kan jadi numpuk tuh daging-daging ada di rumah. Kadang tuh kalau udah sehari dua hari makan menu-menu olahan daging, gimana kadang tuh suka bosen juga gitu ya, maunya terus tiba-tiba aduh enggak mau makan daging dulu, sementara mau yang seger-seger aja sayur gitu. Oke, jadi tuh kadang tuh yang enak-enak tuh kalau keterusan juga lama-lama bosan juga ya. Jadi memang harus kadang tuh makan makanan yang tinggi kolesterol kayak gini ya, proteinnya oh luar biasa. Hati-hati tuh yang punya kolesterol tuh, makannya perlu dijaga juga, dibatasin gitu ya. Nah tapi yang cukup menarik juga pendengar, ternyata untuk perayaan apa ya, momen Idul Adha itu kan sama-sama hari raya gitu ya. Cuman kalau di Indonesia sebenarnya yang lebih ramai itu kayaknya perayaan di hari raya Idul Fitri, sampai beli baju baru, rumah tuh udah dibersihin gitu kan, kue-kue juga sudah tersaji di ruang tamu. Tapi beda sama Idul Adha yang biasanya tuh lebih apa ya, momennya tuh cuman sehari itu aja gitu ya. Tapi kalau di Idul Fitri, kalau di Indonesia tuh bisa sampai seminggu tuh lebarannya belum habis-habis, apalagi ada kayak lebaran ketupat gitu kan. Nah tapi ternyata di sejumlah negara justru malah perayaan Idul Adha ini kerasanya tuh lebih meriah daripada Idul Fitri. Kalau kita biasanya Idul Fitri itu memang banyak mudiknya gitu ya, terus ada tradisi maaf-maafan. Nah kalau di negara lain punya tradisi yang beda, karena di beberapa negara ini justru malah memposisikan Idul Adha ini sebagai perayaan terbesar gitu, karena ada kaitannya dengan ibadah kurban, ada kegiatan sosial dan budaya lokal diwariskan secara turun-temurun. Nah ada beberapa negara yang merayakan Idul Fitri ini lebih semarak Idul Adha ya, perayaan Idul Adha itu lebih semarak dibandingkan Idul Fitri. Yang pertama adalah Arab Saudi pendengar. Jadi sebagai pusat lahirnya Islam dan lokasi pelaksanaan ibadah haji, jadi di Arab Saudi ini menjadikan Idul Adha sebagai hari raya yang paling istimewa. Dan momen ini juga bertepatan dengan puncak ibadah haji di kota Mekah. Tentu saja berbagai negara ini para jutaan jamaah hadir begitu ya. Jadi suasana Idul Adha di Arab Saudi juga berlangsung sangat meriah. Ada banyak kegiatan keagamaan, ada penyembelihan hewan kurban dan juga tradisi berbagi kepada masyarakat. Nah, pemerintah setempat juga di Arab Saudi ini biasanya juga menetapkan cuti panjang supaya masyarakat yang ada di sana ini bisa fokus menjalankan ibadah dan juga merayakan hari raya bersama dengan keluarga. Nah, selain di
Arab Saudi di Pakistan itu menjadi salah satu negara yang menjadikan Idul Adha sebagai salah satu perayaan terbesar di setiap tahunnya. Jadi pemerintah itu bahkan juga menetapkan libur nasional selama beberapa hari untuk menyambut hari raya kurban, pendengar. Jadi masyarakat Pakistan ini memanfaatkan momennya untuk memperbanyak ibadah, kemudian juga menghadiri khutbah di masjid, berkumpul juga bersama dengan keluarga besar. Selain itu, kalau di Pakistan, tradisi berbagi daging kurban kepada tetangga dan warga kurang mampu juga jadi bagian yang penting yang membuat suasana Idul Adha ini terasa lebih hangat dan juga penuh kebersamaan. Ada beberapa negara lain lagi yang merayakan Idul Adha lebih meriah dibandingkan Idul Fitri. Di mana lagi? Tetap bersama kami pendengar ya, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

sore ini ya. Dan tadi juga masih bahas tentang ada beberapa negara nih yang ternyata untuk perayaan Idul Adha ini lebih meriah dibandingkan Idul Fitri seperti di Indonesia begitu ya. Kalau di Idul Adha seperti saat ini tuh kayak lebih ya udah sih biasa aja gitu ya, nggak seheboh kalau di perayaan Idul Fitri gitu. Maunya tuh kayak secara penampilan harus oke, gitu ya. Terus banyak orang mudik, ketemu sama keluarga, kue-kue yang ada di rumah gitu ya, rumah dibersihin, dirapiin. Nah, berbeda dengan tadi sudah ada dua negara yang saya sampaikan, Arab Saudi dan juga Pakistan. Berikutnya negara mana lagi yang merayakan Idul Adha lebih meriah, yaitu adalah Nigeria. Jadi perayaan Idul Adha di Nigeria ini punya nuansa budaya yang sangat kuat. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah Festival Durbar. Itu adalah parade kuda besar-besaran yang digelar di beberapa wilayah yang ada di Nigeria begitu ya. Jadi di Festival Durbar, kuda-kudanya ini dihias dengan macam-macam ornamen yang warna-warni gitu ya. Kemudian mereka diarak keliling kota. Nah, tradisi ini jadi simbol kegembiraan masyarakat Muslim yang ada di Nigeria untuk menyambut Idul Adha. Nah, selain itu juga masyarakat di sana menggelar berbagai acara adat dan juga pertunjukan seni yang juga membuat suasana hari rayanya makin meriah begitu ya di Nigeria. Nah, berikutnya juga negara lain itu adalah Turki, pendengar. Jadi masyarakat Turki ini juga punya tradisi yang cukup unik ketika ada perayaan hari raya Idul Adha yang dikenal dengan sebutan Kurban Bayrami. Jadi Kurban Bayrami namanya ya. Jadi menjelang penyembelihan, hewan kurban ini biasanya dihias menggunakan pita warna-warni atau pakai atau lukisan henna sebagai simbol penghormatan gitu ya. Jadi ternyata untuk tradisi ini, Kurban Bayrami ini sudah berlangsung turun-temurun dan masih dipertahankan sampai sekarang. Nah, selain itu, warga Turki ini juga rame-rame untuk membagikan daging kurban ke keluarga, kemudian tetangga dan juga masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah sebagai bentuk solidaritas sosial, pendengar. Wah, cukup menarik ya. Ternyata sama seperti kayak di Indonesia gitu ya, di beberapa wilayah di Indonesia itu untuk perayaan Idul Adha juga punya tradisi yang unik gitu kan. Nah, berikutnya negara lain yang merayakan Idul Adha lebih meriah itu adalah di India. Jadi di India ini Idul Adha dirayakannya sangat antusias gitu ya, terutama di wilayah dengan populasi Muslim yang besar. Nah, tradisi penyembelihan kambing itu dikenal dengan istilah Bakri, menjadi salah satu ciri khas perayaan Idul Adha di India. Jadi suasana hari rayanya apa ya, kelihatan sangat semarak gitu ya, hidup gitu, karena masyarakatnya ini pada kumpul bareng sama keluarga, saling berbagi makanan hasil kurban. Nah, untuk banyak warga Muslim India, Idul Adha ini juga punya makna sosial yang sangat kuat, pendengar, karena jadi momen mereka untuk mempererat hubungan apa ya, antar warga dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Wah, ini nih, jadi ternyata di belahan bumi yang lain gitu ya, sekarang ini jadi momen yang udah ditunggu-tunggu ya, momen-momen yang karena setahun sekali juga gitu perayaannya cukup berbeda di masing-masing negara dengan punya apa ya, tradisinya, cara perayaannya gitu ya. Tapi juga tetap bahwa Idul Adha ini menjadi momentum yang penting untuk seluruh umat Islam untuk memperkuat keimanan, kemudian juga menumbuhkan kepedulian sosial dan juga tentu untuk mempererat tali persaudaraan.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ya, pendengar, pastikan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja. Anda bisa mendengarkan audio streaming kami di www.rri.co.id atau juga dari aplikasi RRI Digital. Sudah download atau belum? Kalau belum, Anda bisa buka melalui App Store ataupun Play Store di smartphone Anda. Di situ ada banyak fitur-fitur menarik kami untuk Anda gunakan. Salah satunya adalah fitur live chat ya. Jadi di situ Anda bisa menyampaikan informasi, pertanyaan begitu ya. Anda juga bisa berinteraksi langsung bersama kami di beberapa program kami yang bisa melibatkan Anda untuk bergabung ya, seperti di dialog interaktif, kemudian di program request gitu ya, 100% Indonesia atau di Senandung Rindu. Aduh, pokoknya kalau misalnya Anda lagi di mana saja tapi pengen dengerin Radio Republik Indonesia, enggak pengen ketinggalan informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan, pastikan Anda sudah download aplikasi RRI Digital di handphone Anda. Seperti yang kita tahu ya, kalau harga plastik sedang tinggi, nah karena tingginya harga plastik ini yang kemudian mendorong, karena di sekarang ini masih momen Hari Raya Idul Adha, para panitia kurban ini mencari cara gimana supaya bisa menekan untuk biaya begitu ya dari pemotongan hewan kurban. Pendengar, di Masjid Babul Hidayah di Kelurahan Tanjung Rejo Sukun Kota Malang ini kemudian cari alternatif pembungkus daging kurban yang lebih hemat. Nah, di pelaksanaan tahun ini 2026, panitia ini kemudian memilih menggunakan daun jati untuk membungkus ratusan paket daging kurban yang dibagikan kepada warga. Kenapa? Jadi langkah ini diambil sebagai solusi efektif karena harga plastik lagi relatif mahal gitu ya. Selain itu juga bisa menekan pengeluaran panitia. Jadi penggunaan daun jati ini bisa mengurangi limbah plastik juga pada saat momentum pembagian daging kurban, pendengar. Nah, dari Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Babul Hidayah ya, Muhammad Firdaus Zulkarnain juga mengatakan kalau tahun ini ada 2 ekor sapi yang disembelih dan juga 8 ekor kambing. Dan semua dagingnya ini dikemas pakai daun jati sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Karena harga plastiknya cukup mahal, jadi diganti pakai daun jati yang harganya lebih ekonomis dan ramah lingkungan gitu ya. Dan sebenarnya kalau bicara tentang penggunaan daun jati sebagai bungkus daging mentah gitu ya, itu bukan hal baru untuk warga, karena ternyata tradisi ini juga ternyata sudah dilakukan setiap Idul Adha dan juga dinilai memang tetap relevan di tengah meningkatnya harga kebutuhan termasuk plastik sebagai bungkus gitu ya. Apalagi gampang didapatnya juga gitu kan. Nah, jadi panitia nggak perlu keluar biaya tambahan besar untuk beli kantong plastik. Nah, selain hemat, ternyata memang daun jati ini dianggap bisa menjaga kualitas daging kurban. Jadi daging yang dibungkus daun jati ini disebut bisa lebih segar, nggak mudah bau amis, dan rasanya lebih empuk pada saat dimasak begitu ya. Nah, sementara itu juga untuk proses penyembelihan hewan kurban juga mendapat pemeriksaan kesehatan dari tim Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ya, untuk di wilayah Sukun tadi. Nah, ini dia nih, ternyata kalau bicara tentang daun jati yang dipakai untuk bungkus daging, emang juga di desa-desa tuh kayaknya juga kayak gitu ya. Saya masih ingat tuh, dulu waktu masih kecil juga daging-daging itu dibungkusnya pakai daun jati dan emang gak terlalu bau amis juga gitu loh. Ternyata juga sekarang ketika mau diterapkan pun juga masih relate-relate aja, apalagi juga malah lebih ramah lingkungan ya.

Dalam Malang sore ini, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan dilanjutkan dengan Malang malam ini yang akan ditemani Ruli Suprayogo hingga nanti jam 12 malam. Selamat menikmati libur panjang Anda pendengar. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawi

0: Wijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
3: Ya, komodasi.
2: Alam.
4: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasannya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4, 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun, Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
5: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqobah?
6: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
5: Artinya memang
4: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimbli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hal pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
5: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan, koperasi desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
4: Indonesia. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
8: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
10: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
11: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
12: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
13: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bangsadik Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
11: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
14: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
15: Pengunjung mall ini ramai dibanding hari-hari biasa.
16: Iya, soalnya kan ini juga ya, jadi mungkin banyak yang main.
15: Dari jam berapa mulai ramai?
14: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
17: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
15: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
17: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
15: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
17: Buat kuliner aja.
15: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
17: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars. Oh, jadi tahu. Cuma keliling-keliling aja.
15: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
17: Figur ini menarik sih.
14: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
18: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
17: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
18: Ibu saya.
17: Kenapa?
18: Kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya karena ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
14: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
19: Ada tim yang memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
20: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Selamat malam pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Ruli Suprayugo malam hari ini yang menemani Anda untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Bagaimana? Makan-makan dagingnya masih terus berlanjut apa sudah stop? Dan pasnya juga malam hari ini Ruli punya banyak sekali acara yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani hari libur Anda di kesempatan hari ini. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu yang sesaat lagi akan membahas tentang Panca Mahabhuta sebagai dasar material maya yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Eng Insinyur I. Made Wartana MT yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 22 kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang pada kesempatan hari ini akan menghadirkan Senada untuk Anda yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Suprayugo yang menemani Anda di kesempatan malam hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindo malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Enggak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di
1: mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang nggak ada suaranya.
2: Nah
0: lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91
1: benar-benar legend kan, nasid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog itu Dua lagu, Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Ya. Oh iya iya iya iya iya. Ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut dan, Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke. Okay.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan? Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari mana do? Selamat
0: dari mana bu? Mana do? Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang. Benny Jo
1: langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Irma Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Ya, silakan,
1: silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berkesan ini ya, suasana ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: sehat.
4: Dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Semoga
4: Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori Lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi,
5: lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih ya.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Bandung nyincet. Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
0: Ini kita lagi sama senada Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Joe. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk apapun tentang tenaga. Itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada.
0: Gitu.
2: Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain ya. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: ya,
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalahnya arti gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi nih.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
9: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
9: Nah,
8: ya.
9: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
9: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
9: Wah, dekat Baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
9: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
9: Oke. Okay. Kemudian Masa. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau digigit gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
9: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
9: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
9: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
9: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau nggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
9: Oke. Okay.
1: Masya Allah.
9: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
9: atau lagu
1: umum?
9: Pop pada umumnya.
2: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: atau iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
9: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
9: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy,
1: Kang
3: Teddy,
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, mm-hmm. dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih-kasih lihat. Apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya, Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Cuma yang kenal sama Senada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah.
5: Itu Maluku Utara, di Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertamasari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
0: bersolawat. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan ya. Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses sajalah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Pelabung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima
7: kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Walpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Bang Senada. Pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
8: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado, selamat malam, menara Jumal Paijin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya kan?
2: Banyak ya, banyak. Label.
1: Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita board. Memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution. Gitu.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Rasanya 2000 dan itu lumayan sih juga.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: oke.
0: Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajarin. Yeah.
2: Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: malam
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
9: Selamat terus nada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak.
1: Yang
9: jagalah hati.
0: Ada. Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya
0: pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Singapura, Darussalam.
0: Oke.
9: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu?

0: benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya, waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
0: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kan, iya, kalau dulu emang gitu.
0: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Duki.
1: Ketemu dengan Mas Duki.
0: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung senada.
1: Betul, betul.
0: Pertama kali beliau orang.
1: Ya.
0: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya, Parabi.
0: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
0: Mau enggak mau harus begitu ya, karena dari sisi profesional Mas Duki niat senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
2: ya, gitu ya. Oke. Okay.
0: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
0: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Yeah.
0: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
0: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oh, Tija Malus.
0: Opus Jamalus.
1: Yeah.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Oh.
1: Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana berjanji yang benar gitu. Bahkan pas dia pramat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu.
1: Ya.
0: Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
0: Bukan. Oh, ada itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa? Topik tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa? Pak gitu itu zamannya Covid tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya.
1: Iya.
0: Bekerja keras untuk menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
0: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
1: Iya betul.
2: Baik.
0: Senang banget
1: alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik kegiatan lainnya di luar musik?
0: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film, bintang film.
1: Aktor ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film.
1: Film pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini enggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
0: Beliau tuh yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
1: bank ya, sebuah bank.
0: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
1: Iya, guru vokal.
0: Musik,
1: iya.
0: Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi.
1: Iya.
2: Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya.
1: Jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah.
2: Jadilah ya kan.
1: Pas kita kembali ke

0: Ya karena langsung rekaman, langsung bikin video klip.
1: Okay,
0: akhirnya
1: siap.
0: Rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya?
0: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
2: Belasan. Kalau satu album aja ada
1: 10?
2: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
1: Ah, oke.
2: Okay. Ada sekitar
1: 7-8 kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya? Single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
0: Pastinya banyak ya. Lah.
2: Kita enggak kok. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
0: puluhan ya, Kang, pastinya puluhan.
2: Puluhan.
1: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
0: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya. Selamat malam, Bidan Luis. Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: ku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo. Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis sama ya. Siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa,
2: Mas? Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo, Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya dulu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kampung itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia ya, dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan fungsi pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya. Oke.
5: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu.
2: Gitu,
5: di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di kita golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
1: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Sesolawat Cina.
1: Iya.
6: Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Mm-hmm. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya, ya.
6: Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh, gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan, begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana. Kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya.
1: Wah.
5: Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya ya yang ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan Senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya, ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Eh Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy,
1: monggo Kang. Loh kok hilang
0: lagi suaranya? Suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan saya nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dan kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baiklah juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada
1: Nasyid.
3: Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirnya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas
1: jumpa
0: Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2.
1: Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar karena kami masih punya banyak sekali acara dan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda masih di Pro 1 RRI Malang.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masa Tu Radio Republik Indonesia. Pendengar Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui kanal rri.co.id dan pastinya Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Dan pastinya tidak hanya siaran dari RRI Malang, Anda pun juga bisa menyimak siaran dari RRI di seluruh Indonesia dan Anda bisa nikmati dimanapun dan juga kapanpun. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Dia tuh hanya berguna untuk satu kerjaan.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, jaja uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaja uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaja uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaja uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaja uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaja uli yang dibuat dalam bentuk jaja uli merah dan jaja uli putih. Kehadiran dua jenis jaja uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program Masatu menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dan dirangkai dengan berbagai informasi dan musik dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita dan dilanjutkan dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini. Selepas itu kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Kemudian dalam Malang siang ini juga kami hadirkan berbagai informasi dan musik untuk menemani berbagai aktivitas Anda pada pagi hari ini. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Mutiara Pagi hadir untuk menemani Anda mengawali hari hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih juga di momen Idul Adha ya, kemarin dilaksanakan Hari Raya Idul Adha dan hari ini masih masuk di cuti bersama ya. Jadi masih banyak kantor yang libur, sekolah juga libur. Nah, namun juga tidak ketinggalan juga kita masih ada di suasana Hari Raya Idul Adha. Kita ada di hari Tasyrik berarti ya, tanggal 11 Zulhijjah. Nah, hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Haji M. Amsyono QISHSAGMSY, beliau akan membahas tema yaitu refleksi Idul Kurban. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp di 081-555-600-915 atau juga bisa mengirimkan teks, telepon juga boleh di nomor WhatsApp yang sama atau di 495850 hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia

0: Indonesia Barat pendengar. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Amsyono. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha Ustadz, mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya, sama-sama Mbak Lara.
0: Baik, dengan Laras pagi hari ini Ustadz.
1: Mbak Lara.
0: Temanya masih berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha kemarin gak Ustadz, refleksi Idul Kurban. Iya. Baik, monggo untuk Bu Kodimah disampaikan pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawana amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha lukumuha wa la dima'uha wa la kuin wa la kiyanaluhu taqwa minkum, shadaqallahu al-adhim ala ayah. Ma'asyiral muslimin wa jumbatal mu'minin, pendengar Radio Malang RRI, pendengar RRI Malang yang semuanya mudah-mudahan diberikan Allah, kita ucapkan selamat Hari Raya, berhari raya Idul Adha atau Idul Kurban, Idul Adha atau Idul Kurban ya. Jadi yang terkenal itu yang dua ini, namanya Idul Adha dengan Idul Kurban. Kenapa nyamakan Idul Kurban atau Idul Adha? Adha ini artinya nyembelih. Ya kurban yang ya nyembelih juga sih ya. Jadi Idul Adha atau Idul Kurban ini bukan sekedar perayaan tahunan yang meriah dengan makanya ada kuyonannya itu banget ya. Ketika Idul Adha mulai kemarin itu, jadi Indonesia ini tidak bisa dimonitor atau dipantau dari satelit. Ada asap yang begitu tebal menyelimuti langit Indonesia namanya. Ada apa, bencana apa di Indonesia? Ternyata atap ati yang melambung-lambung. Kuyonannya begitu. Oleh karena itu, Idul Adha ini atau Idul Kurban ini adalah merupakan momentum spiritual untuk merenungi makna dari sebuah ketaatan, sebuah pengorbanan, dan juga kepedulian sosial dari umat Islam. Jadi tandai dengan kita sudah tahu ceritanya itu ya, bahwa Nabi Ibrahim bermimpi, dan itu bukan hanya sekali, bukan hanya malam itu, tapi kemudian mimpi itu diterima malam berikutnya, malam kedua, malam ketiga. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar bahwa itu bukan mimpi, tapi itu perintah. Dan ketika disampaikan ya Bunai kepada anaknya ya, bahwa dia bermimpi tadi malam, kemudian mimpinya itu menyembelih kamu, Ismail bagaimana? Ismail menjawabnya, laksanakan ayah, dengan seperti insya Allah engkau termasuk orang yang bertabar ya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menerima perintah ini dengan ikhlas. Dan akhirnya kurban itu bukan seorang anak, tapi diganti Allah menjadi domba yang kita tahu sekarang. Nah, sekarang refleksinya. Apa sih refleksi dari Idul Kurban itu? Nah, ini refleksi ini apa ya? Sebuah perbuatan atau ucapan yang secara tidak sadar kita lakukan harusnya ini, karena adanya kepekaan di dalam hati bahwa disitulah iman dan takwa bersemayam, sehingga menyebabkan ketika kita ada perintah Allah maka semua langsung dilaksanakan. Ini refleksinya. banyak itu arti refleksi tergantung kepada kamu. Ada menyatakan refleksi itu evaluasi dalam kamu. Nah, apa refleksi yang harus kita dalami, yang harus kita ketahui hikmah di balik Idul Kurban? Yang pertama, mengingat ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ketika ada perintah, ini juga kepada kita agar kita gerak cepat, gertek ya. Ketika ada perintah, kita langsung melaksanakan, karena ini perintah Allah. Jadi kalau sudah perintah Allah, aqimus shalah, tegakkan sholat, wa'atuz zakat, wa'atuz zakat, bayarkan zakat, malah kita langsung melaksanakannya. Jangan ditunda-tunda sampai nanti Pak kalau sudah kaya, nanti Pak kalau sudah ini. Kecuali memang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan itu, misalnya zakat, tidak ada kemampuan, ya sudah. Apalagi di kategori dapan asnaf, fakir miskin, gorim, hamil, kemudian disabil dan sebagainya itu ya, budak, mualaf, itu kita menerima zakat sebagai mustahik ya. Tapi kalau kita ada kemampuan, maka kita jadi muzaki. Namanya ini mengingatkan sebuah ketaatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail tanpa reserve, tanpa ada pemikiran dan lain, karena yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah untuk mengikuti ini, sunnah ini. Makanya perintah haji itu sendiri, kalau kita istita'ah, punya kemampuan, maka jangan ditunda-tunda lagi ya. Jangan ditunda-tunda. Istita'ah itu, istita'ah uangnya, malnya, istita'ah kesehatannya, dan lain sebagainya. Banyak istita'ah, kalau saya ngembang istita'ah itu, sampai ada 6 itu. Tapi dalam buku-buku hanya 2, istita'ah mal dan itu. Mal artinya harta dan transport, dan biaya, kemudian kedua, jasmani dan rohaninya sehatnya. Kemudian yang kedua, refleksi dari Idul Adha hikmahnya ini adalah menumbuhkan keikhlasan dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan tidak aku perintahkan kepada manusia agar beragama dengan sebuah tekad atau sebuah niat yang ikhlas dalam beragama itu, dan menuju kepada agama yang lurus. Tidak ada agama ini apa? Ya Islam. Karena Islamnya, Islamlah wa'aqimus sholata wa'atuz zakat, yang mentaatkan sholat dan membayar zakat dengan ikhlas. Ya. Setan kalau ada orang kecil dulu, ketika iblis itu dimasukkan oleh Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kemudian langsung kamu menjadi penghuni neraka selamanya. Nah, iblis ini kan roket kepada Allah, tidak apa-apa mau menerima itu semua, tapi ya Allah katanya, izinkan saya untuk mencari teman, yaitu anak-anak Adam, anak turunan Adam nanti, untuk saya juga bawa menghuni neraka. Diizinkan oleh Allah, boleh, sambil menunggu kiamat besok, tapi untuk hamba-hamba yang ikhlas, maka niscaya aku tidak akan mampu untuk memasukkannya ke dalam. Karena orang ikhlas ini sangat-sangat rangka sekali. Di tengah hiruk-pikuk pencitraan yang sekarang kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, kurban, Idul Kurban hikmahnya itu, refleksinya adalah menguatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Setiap kawanan sosial. Tadi sudah tersampaikan bahwa dengan digantinya Nabi Ismail dengan seekor domba, yang domba ini diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan, ya, bahwa di situ tidak melihat kaya miskin, semua merasakan daging kurban yang dibagi secara merata. Ya. Disitulah tumbuhnya rasa solidaritas antar umat. Sehingga dengan satu dengan lainnya, yang satu makan daging, yang satu juga makan daging. Tidak ada yang ngelongsor. Oleh karena itu, makanya di Indonesia diatur dengan sebuah kepanitiaan, baik dilakukan di masjid maupun melalui lembaga-lembaga amil zakat, ya. Ada Laksus, ada Basnas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menyucikan harta dan jiwa. Ini refleksinya, ya. Kenapa? Karena penyucian harta dan jiwa ini sangat penting di dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena di antara harta yang kita punya, yang kita ada di dalam rumah tangga tinggi kita itu, sebagian adalah milik orang lain. Karena oleh karena itu, perlu yang pertama itu. Yang kedua, untuk membersihkan. Ya, membersihkan harta kita. Agar supaya harta kita betul-betul mungkin kita mencari harta itu ada yang tidak baik, ada yang tidak halal, ya, maka bisa disucikan dengan cara berkorban ini, ya. Makanya karena berkorban ini dengan menyucikan harta itu sendiri, dengan membersihkan harta itu sendiri, maka kita akan terhindar, ya, akan terhindar dari sifat tamak dan cinta dunia, bahwa harta kita ini hanyalah titipan dari Allah, bukan hak milik mutlak kita. Kemudian yang kelima, menanamkan nilai pengorbanan yang jelas. Jadi setiap manusia ini di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini penuh dengan pengorbanan. Nah, ditandai dengan ujian dari Allah. Apakah mereka mengira setelah menyatakan beriman kepada Allah lantas tidak diuji oleh Allah, dibiarkan? Tidak, ya. Pasti manusia, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan ada ayat lagi, innama amwalukum wa azwajukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, dan hartamu juga, jodoh-jodohmu, istri-istrimu, itu adalah ujian, ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan rasa syukur bahwa kita masih diberi kemampuan untuk berkorban daripada orang lain yang tidak diberi kemampuan. Makanya tumbuh rasa syukur yang semakin dalam, sehingga yang Idul Kurban ini iman kita semakin meningkat, rasa syukur kita semakin baik, takwa kita juga semakin sempurna, maka muncullah di situ betul-betul bahwa semua ini adalah nikmat dari Allah, yang kalau kita bersyukur dengan melaksanakan perintah Allah secara tidak cepat tadi, maka Allah akan menambah nikmat itu, dan manakala kita tidak melaksanakan seperti itu, maka tunggu azab Allah yang telah pedih. Yang ketujuh, melatih kedisiplinan dan kepatuhan. Nah, ini di kedisiplinan ini betul-betul disiplin, artinya apa? Disiplin di dalam melaksanakan aturan syariat, ya. Disiplin dan kepatuhan juga, kepatuhan ketika melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kedelapan, refleksi daripada Idul Adha ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkorban tadi disampaikan, layana Allaha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhu taqwa minkum. Sebenarnya yang nyampe kepada Allah itu bukan darah dan daging. Jadi darah dan daging untuk kita nafaskan. Tapi yang sampai kepada Allah itu karena dua tepatnya tadi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, larangan Allah dengan walakin nas takwa. Dan tetapi yang nyampe kepada Allah itu ketakwaan kita dalam menjalankan perintah dan menjauh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Barangkali itu Mbak Laras sebagai pengantar Mbak Laras.
0: Ya baik, ada 8 poin dari refleksi dari hari Idul Kurban ini nggih Ustaz Amsyono. Silakan pagi hari ini saya mengundang Anda untuk gabung di WhatsApp ya 081555600915. Anda bisa kirimkan teks atau juga boleh telepon di nomor WhatsApp yang sama. Ada yang sudah gabung ini Ustaz Amsyono, coba saya langsung bacakan di Bulu Lawang ini ada Pak Rofik. Assalamualaikum. Mau bertanya di hari Tasyrik ini yang dibaca kalau zikir apa yang afdol Ustaz? Terima kasih.
1: Iya. Hari Tasyrik itu disebut yaumun ayyamun nahr ya. Kalau sehari itu yauman nahr. Tapi karena 3 hari hari Tasyrik ini maka disebut ayyamun nahr. Ayyamun nahri artinya hari-hari Tasyrik. Tasrik ini artinya makan. Jadi 3 hari mulai sejak hari ini tanggal 11 Dzulhijjah ya sampai tanggal 13 Dzulhijjah kita tidak boleh puasa, haram hukumnya. Karena hari ini adalah hari makan. Ya kita boleh makan coba. Kemudian apa yang harus kita lakukan bikinnya yaitu bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wallahi alhamd. Nanti sampai tanggal 13. 13 asar. Asar terhadap takbir. Itu tadi takbiran selesai sudah. Maghribnya tidak bisa tidak, karena batasnya sampai asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Jadi zikir yang paling baik itu adalah bagaimana di Al-Quran, surat Al-Hajj yaitu ayat 37. Jadi kadzalika sakharaha ma sakharaha lakum ditukab birubwaha ala ma'adatum wa basyiril muslimin. Ya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untukmu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya. Jadi mahadakum ya. Kepada kamu atau hidayahnya, hidayah Allah datum kepada kamu supaya kamu wabashiril muslimin dan berilah berita kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini tadi lanjutan dari layyanallahu bihubba waladuma wa walakiyanallahu taqwa minkum. Itu lanjutannya ini, tadi ya. Jadi dianjurkan mulai kemarin sebenarnya setelah Idul Adha itu malamnya malam Idul Adha makanya kebiasaan kita ketika selesai sholat ya. Ya, mulai Idul Adha ini tadi kemarin ya itu tidak baca ini biasanya tidak astagfirullah tidak ini tapi yang dibaca itu labbaik Allahu akbar Allahu akbar. Imam biasanya menuntun seperti itu kepada makmumnya kepada jamaah. Ini ya Pak Rofik
0: di Bulu Lawang.
1: Oke nggih.
0: Terima kasih Pak Rofik di Bulu Lawang. Di telepon ada yang sudah gabung Pak Irwan di Bandung Timur ini. Assalamualaikum Pak Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laras ini ya.
0: Silakan Pak Irwan.
2: Waalaikumsalam Pak Ustadz ya. Selamat akhir ya Idul Adha Pak ya. Semoga momen Idul Adha sebesar akhir ini tidak ada kita ada mempersatukan persatuan, tidak ada lagi perpecahan di antara kita atau kan seperti itu ya. Mudah-mudahan di sini Pak. Begini Pak, tentang masalah masih hari Tasyrik kan sekarang hari Idul Kurban. Saya minta tanggapan dari Bapak. Saya ikut juga berkurban Pak, bergabung kan awalnya sudah dengan cara menabung kan. Tapi bukan di daerah saya sendiri itu kan, tapi di daerah yang lainnya sendiri memang Pak. Itu saya saya ngobrol kompromi sama sama dia itu kan, seseorang lah pokoknya sebut aja ya, karena ikut bergabung berhubungan tujuannya memang ibadah, tapi selain ibadah ada tujuan tertentu, tapi tujuan yang positif Pak, bukan tujuan yang negatif ya di sini. Ceritanya beginilah, saya dekat Pak dengan seseorang tuh kan, dengan dia. Tapi anaknya bersih tegang tuh kan, tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi lah sebut aja ya, ibunya tidak boleh karena alasan. Sedangkan saya juga anak saya yang paling gede juga sama, tapi itu mudahlah anak saya tidak dipikirkan kan. Nah, dengan cara seperti itu untuk meraih mengambil hatinya supaya lulu, maka saya ikut berkorban. Itu hasil kesepakatan dengan dia Pak. Dengan, tapi tujuan tetap ibadah. Kalau toh misalkan tidak tercapai apa yang tujuan saya, nggak apa-apa, dan tujuan ibadah nggak bakalan kecewa. Tapi nah bagaimana Bapak secara aturan hukum, benar tidak atau baik tidak? Tujuan memang tujuannya ibadah, tapi hasil kompromi dengan maksud tujuan ada tujuan-tujuan tertentu, tapi tujuan yang positif bukan tujuan negatif. Kalau toh memang tidak tercapai ya ikhlas tidak ridho karena tujuannya ibadah. Nah, mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi innamal a'malu binniat ya. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya ya. Jadi makanya bungkus saya menyampaikan apapun yang kita lakukan ya, bungkuslah semua itu dengan niat ibadah ya. Karena apa? Kalau niatnya ibadah, dunianya kita dapat. Bekerja kalau niat ibadah, dunianya dapat gaji, dapat upah, gitu kan? Akhiratnya juga kaput karena dicatat oleh Allah sebagai pahala. Nah, Pak Irwan sekarang sedang ya mendekati seseorang, tetapi ada kendala karena dari anak misalnya, termasuk Pak Irwan sendirian. Ya nggak apa-apa juga sih. Makanya kalau niatnya ibadah dan nanti untuk kebaikan juga untuk ibadah, itu saya kira nggak ada masalah. Ya itu ya. Jadi ini namanya pembelajaran nih. Belajar untuk agar supaya nanti ketika sudah betul-betul ya Allah berkenan mengabulkan, kalau Allah sudah berkenan mengabulkan, ya alangan-alangan seperti itu tidak akan akan di publik, semuanya akan berjalan lancar itu kan. Nah inilah, kalau sudah Allah menggerakkan hati manusia, siapa yang bisa? Ya kalau sudah ini jodoh dan takdir Pak Irwan ya, saya kira itu bisa jadi jodoh betul itu. Tetapi makanya tadi Pak Irwan katakan kalau umpamanya tidak jauh tidak lagi, ya saya mencari bahan ya makanya harus di dasari oleh yang kuat bahwa apapun yang kita kerjakan ini akan ibadah meskipun ada maksud-maksud tertentu ya. Cuman jangan menonjol maksud awalnya yang ditonjolkan itu tentang apa syariatnya ya, menjalankan perintah Allahnya. Nah perkara ada ibadah itu, tapi semua kalau anggota dewan itu ya katakanlah kita pilih mereka apa memberi kita uang itu kan nggak ibadah itu, membantu orang dewan juga itunya lah itu. Ini persamaannya di situ. Hati-hati ya. Saya dibahas lalu. Makanya niat ibadahnya itu menjalankan syariat, tapi di balik itu ya, jangan sampai menjadi domina di dalam melaksanakan. Kita cuma melaksanakan begini. Ya, kalau ini betul-betul diterima oleh Allah, alhamdulillah. Sebagai umpamanya dengan kurban ini diterima, kemudian saya juga diterima ya Bapak, Allah wa'alam. Kalau tidak diterima pun, tidak menjadi takdir pun, saya juga ya. Dan itu adalah pertanyaan. Jadi jangan sampai kebalikannya, ibadahnya taruh belakang tapi niatnya kan itu masuk di dalam hadis Rasulullah, kalau hijrahmu itu artinya keinginanmu itu karena dunia yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkan dunia itu. Dan jika kamu menginginkan akhirat yang ingin kamu raih dengan ikhlasmu itu, dengan keinginan itu, wajar, kamu akan mendapatkan akhirat. Tapi kalau kamu inginkan kedua-duanya, dunia akhirat, maka kamu akan dapatkan dunia dan akhirat itu. Ya. Itu lain-lain ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur. Pagi hari ini sudah bergabung. Ada juga ini di WhatsApp ya, coba saya bacakan dulu. Dari hamba Allah, ending mobile 0429. Assalamualaikum, ini bukan soal Idul Adha Ustaz, tapi lebih ke tahun baru ya. Mengapa kita mayoritas Islam, tapi kalau tahun baru Masehi, tanggal 1 Januari itu meriah banget. Bahkan di TV-TV banyak orang-orang Islam juga ikut merayakan, petasan juga di mana-mana. Tapi kalau hari raya kita sendiri, mungkin 1 Muharram begitu, tidak semeriah itu. Mohon pencerahannya dan pergantian tahun apa ini Hijriyah setelah Asar, kalau tahun Masehi jam 12 malam. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Ustadz Amsyono, ada Pak Suko di Krian Sidoarjo yang sudah telpon pagi hari ini. Kita terima telpon dulu, geh. Assalamualaikum, Pak Suko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Suko, ngapunten, radionya bisa dikecilkan sedikit supaya tidak feedback.
3: Nggih. Ya, sendiri sambun.
0: Iya. Monggo silakan Pak Suko.
3: Inggi, matur nuwun, Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amsyona.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suko, monggo Pak Suko.
3: Inggi, selamat Idul Raya Idul Adha 1447 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikannya semuanya. Ustaz Amjono, yang saya tanyakan tentang soal masalah tema saking penyenengan refleksi Idul Kurban. Dengan cara bagaimana agar memiliki hati yang rela berkorban, agar bisa mengorbankan ego. Di samping itu, dan cara mengorbankan keinginan, demi taat tujuan untuk ke Allah, dan agar peduli dengan sesamanya. Demikian, ingkang kula sangetaken dumateng panjenengan Ustaz Amjono, mohon penjelasan. Matur sumanuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko. Monggo silakan dua pertanyaan, Ustaz.
1: Yang pertanyaan pertama.
0: Pertanyaan pertama terkait dengan perayaan tahun baru. Kalau Masehi itu lebih meriah dibandingkan tahun baru Islam begitu, Ustaz.
1: Oh, itu yang WA ya?
0: Oke, yang WhatsApp tadi.
1: Oh, ya. Ya, karena memang dunia ini kan dikuasai oleh ya, jadi berita-berita baik transformasi informasi dan lain sebagainya itu kan, dan semua kan yang apa ya mengatur itu kan lalu lintasnya kan orang-orang yang begitu ya. Jadi akhirnya dan secara umum dunia ini kan kalender yang dipergunakan kan masih secara umum lah ya. Nah kan itu kan akhirnya ini terbawa dalam pemikiran ya. Terbawa dalam wawasan, terbawa dalam logika setiap umat sehingga menjadi paradigma ke dalam kehidupan kita ya. Makanya yang sekarang pertanyaan saya kepada penanya ya, atau Mbak Laras lah, atau saya sendiri, apakah saya Mbak Laras atau penanya punya penanggalan Hijriah? Kan pertanyaannya itu ya Pak ya, yang lebih gampang. Karena apa yang jadi pedoman sekarang adalah kalender Masehi. Sabtu Masehi, tahun baru. Nah, sedangkan Hijrah ada di kalender Masehi, cuman tertulis penanggalannya itu kecil-kecil. Kan gitu kan? Benar ya, Laras ya?
0: Betul.
1: Iya, lah itulah. Itu kita tidak usah berpikir tentang akidah tentang ini. Tentang realitas saja, fenomena yang kita dapati sekarang. Mulai dulu. Sampai sekarang ya seperti itu. Sehingga akhirnya dari situ, tahun Hijriah ini dianggap yang nomor dua dibanding dengan tahun Masehi. Yang itu kan akhirnya. Ya otomatis secara perbuatan pun begitu. Makanya umat Islam kalau ingin Hijriah ini jadi yang pertama, ya kita penanggalannya jangan pakai Masehi, pakai Hijriah aja. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita mati Hijriah kita diterima secara umum oleh masyarakat dunia ya dengan itu kan nilai atau masyarakat kita, masyarakat RT RW dan ya itulah persoalannya. Ada benarnya ya sehingga tapi kita harus tetap semangat bangkit bahwa satu Hijriah ini ya, jadikan momentum untuk memperbaiki diri. Pemanggana yamu min amsi fawa robi, pemanggana yamu mitla amsi fawa marubunun, pemanggana yamu syarum min amsi fawa malunun. Jadi jadikan momentum Hijriah itu nanti sebagai bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Karena kita kalau seperti itu orang beruntung. Tapi manakala hari kemarin, tahun kemarin dengan tahun ini, pertama kita rugi. Apalagi tahun kemarin dengan sekarang lebih jelek dari sekarang ini, maka kita termasuk terlaknat. Nah, ditandai itu aja. Ya, Hijriah itu nanti. Makanya disebut Hijriah, Hijrah. Hijrah dari yang baik menjadi semakin baik, lebih baik. Kalau kita jelek, jadi baik. Inilah momentum daripada waktu Hijriah itu nanti. Pas perkara semaraknya lebih semarak satu Januari itu tadi alasannya. Karena memang dunia ini mulai dulu sudah dikuasai dan yang lebih dahulu membuat kalender ini ya kan sebelum Rasulullah itu kalender Masehi ya. Nah, kemudian Pak Suko ini tadi pertanyaannya tentang bagaimana mengendalikan ego. Nah, tadi sudah saya sampaikan itu. Di mana tadi? Di apa? Mana tadi itu? Menguatkan solidaritas. Ya. Menguatkan solidaritas. Nah ini, apa maksudnya menguatkan solidaritas ini? Agar kita bisa menekan ego kita. Kalau orang lain bisa makan daging, kita juga bisa makan daging. Kalau kita bisa makan daging, orang lain harus juga bisa makan daging. Ini namanya menekan atau mengendalikan ego. Ya. Tidak mau, wah yang penting saya makan. Orang lain gak makan, gak makan, perusahaan nih. Ya bekerja dong. Gak boleh gitu hidup-hidup ya. Harus kita rasa loh. Dari korban ini, dengan kita berkorban ini untuk mengarahkan hati dan pikiran kita ke arah sana. Timbulnya kepekaan sosial. Timbulnya solidaritas sosial. Artinya kita kalau orang lain itu apa makannya seperti itu, kita makan seperti ini misalnya, maka diharapkan dengan idul kurban, dengan menekan ego, menekan rasa tamak kita, maka akhirnya kita berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang memang tidak sama dengan kita gitu ya Pak Suko ya.
0: Baik, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Ada juga yang gabung pagi hari ini dari Ibu Ratnada di Sukun. Assalamualaikum Ustadz, dalam surat Al-Kautsar ada perintah fasolil lirobika wanhar, yang artinya dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mengapa ibadah sholat dan kurban disandingkan di ayat tersebut Ustadz? Apakah makna besarnya bagi kehidupan umat Islam sekarang yang kadang rajin ibadah pribadi tapi masih kurang peduli kepada sesama? Terima kasih.
1: Iya, lah itulah makanya. Fasholli lirabbika wanhar. Sholat dan berkorban. Kalau sholat tok berarti untuk diri kita sendiri ya, gitu kan? Karena kan untuk diri kita. Man amila sholatan falinafsi. Untuk kita sholat itu. Tapi berkorban itu untuk, dan kan lebih luas jadi jangkauannya. Kalau sholat untuk kita, wanhar berkorban itu untuk kita dan orang lain. Ini perintah lo ya. Ini perintah, fi'ilnya itu fi'il amar, fi'il perintah. Ya, inna telah sesungguhnya, inna atoina kal-kautsar, telah aku berikan kepada kalian kal-kautsar, rezeki yang banyak, nikmat yang luas. Kan itu kan. Maka perintah Allah, fasholli lirabbika wanhar. Maka hendaklah kalian tegakkan sholat dan kemudian berkorban. Kalau sholat itu begitu, kita sendiri sholat. Memang implikasi secara langsung, dampaknya secara langsung ya kepada orang lain. Tapi tidak terlalu, aku tidak terlalu langsung dampaknya. Tapi kalau wanhar berkorban, ya kita dapat dari berkorban itu. Fasholli lirabbika wanhar, orang lain juga dah dapat, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau sholat kan tidak pernah. Jadi kita, ya ada orang lain tetap itu karena kita itu kan oknum-oknum aja ya. Jadi, tapi kalau wanhar menyangkut seluruh masyarakat terima nih, nah ya. Jadi itulah makanya tiap orang kalau di sini ada berapa orang yang kurban, kemudian berapa orang yang tidak kurban karena kesulitan ekonomi, pada kemampuan dan lain sebagainya, pada keadaan, maka ini bisa terpenuhi dari komunitas yang kita berkorban ini gitu. Itu ya Bu ya.
0: Baik, sepertinya ini pertanyaannya juga sama dari Pak Yudi di Singosari dengan ayat yang sama, jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya, dirangkum bersama dengan pertanyaan dari Bu Ratna barusan yang sudah disampaikan dan dijawab juga oleh Ustadz Amsyono. Pak Yudi di Singosari, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Joko di Gondanglegi. Assalamualaikum. Dulu waktu kecil saya lihat orang tua saya itu rela nabung dikit-dikit selama setahun hanya agar bisa ikut kurban. Nah sekarang justru banyak orang mampu yang merasa berat berkurban karena lebih milih kebutuhan gaya hidup. Bagaimana Ustadz melihat perubahan pola pikir masyarakat sekarang ini Ustadz? Terima kasih. Monggo.
1: Iya. Konsekuensinya ya dia tidak menjalankan perintah Allah, berarti dia tidak iman dan takwanya belum sempurna. Kan itu kan? Berat kepada kebutuhannya sendiri. Ya, tidak pernah memperhatikan orang lain. Ingat ya, duribat salimudilatu aynama tukutu illa biablin minallah wa ablin minallah. Ditimpakan kehinaan kepada manusia dimanapun mereka berada. Kecuali mereka mampu membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Ya, tapi ya, dia kalau tidak bisa mencukupi dua hubungan, harmonisasi hubungan dengan Allah dengan manusia, dia termasuk orang hina itu. Meskipun secara mungkin harta dia terpandang, tapi di sisi Allah dia masuk orang hina. Kan itu kan. Jadi karena tidak memenuhi standar kehidupan yang memang itu sampai Allah. Ditimpakan, karena ini bukan main-main ayat ini. Bukan diberikan atau bukan di, kalau diberikan nyoh, dia hadiahkan. Ditimpakan itu. Kehinaan kepada manusia dimanapun mereka berada. Kecuali mereka mampu membangun hubungan yang harmonis dengan Allah melalui sholat, ya, melalui idul kurban ini. Dan juga dapat membangun hubungan yang harmonis dengan manusia yang lain. Ya, apa-apa nih yang ya sholat kita tegakkan demi dengan zakat kita tunaikan termasuk kurban kita penuhi kan itu kan maksudnya. Ya, oke.
0: Baik. Kemudian ada dua pertanyaan terakhir ini Ustadz, saya bacakan dari Ibu Rika di Batu. Assalamualaikum. Banyak anak muda yang sekarang pengen sukses cepat dan sulit diajak berproses atau berkurban. Padahal di kisah Nabi Ibrahim ada kesabaran yang panjang sebelum akhirnya mendapat ujian besar dari Allah. Bagaimana cara menanamkan semangat sabar dan rela berjuang kepada generasi muda, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua, tidak disebutkan namanya, dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana jika dalam rumah tangga suami istri sama-sama ibadah, sholat sunah tahajud tapi sendiri-sendiri, satu di kamar, satu di ruang tengah, dan isinya mengadu kesalahan pasangan kepada Allah bukan untuk introspeksi diri karena trauma dengan kesalahan masa lalu. Maka di momen kurban ini bagaimana memutus ego masing-masing agar bisa sama-sama melunak dan lembut saling memaafkan. Terima kasih. Monggo, dua pertanyaan terakhir.
1: Iya. Jadi yang saya jawab yang berdua dulu, Mbak. Karena ini masalah hati ya. Jadi sholat tahajud boleh dikerjakan sendiri-sendiri boleh ya. Tapi kalau suami istri kan lebih baik bersama itu ya. Agar supaya visi misinya sama kepada Allah. Yang satu nyalahkan kepada Allah ya. Suaminya begini-begini supaya istrinya juga soalnya begini lah. Jadi sebenarnya momentumnya nggak usah, setiap hari itu ada momentum untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dulu gimana itu ketika baru itu kan sebuah janji suci ya, akad nikah itu ya, akad nikah, makanya janji suci itu disebut dengan mitakon bolido, sebuah ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa di seperti tali itu. Talinya sangat kuat, tidak bisa dibuka atau dicerai-beraikan oleh situasi dan kondisi. Nah, kalaupun ada kesalahan dan keseluruhan yang dilakukan pada masa lalu, ya jangan sampai terbawa terlalu. Kapan selesainya? Allah aja maha pengampun, maha pemaaf. Anu kan? Manusia, kalau tidak punya sifat seperti ini, wah mau jadi apa? Ini kan? Tetap berarti dalam dirinya tidak ada takwa. Karena ciri orang bertakwa itu wal qadimi wal ghaibo wal anina anin wal afina aninna. Mereka yang dapat menahan, dapat mengendalikan hawa amarahnya, kemudian dia mampu memberi maaf dan meminta maaf dan memberi maaf dan meminta maaf. Ini fungsi takwa itu sendiri. Kalau kita belum seperti itu, nah susah itu nanti. Kapan selesainya? Sampai mati dua-duanya tetap membawa dendam, tetap membawa ego masing-masing yang itu tidak akan selesai. Dan jangankan di dunia, di akhirat nanti terpentang-pentang itu semuanya. Yang besok kita itu di surat Al-Ma'arif itu, kita besok ketika dikumpulkan itu di padang mahsyar itu sudah tidak ingat suami mana, istri mana, anak mana. Ini di dunia sudah digambarkan seperti itu. Betapa artinya itu gambaran itu. Ketika di dunia kita sudah dipisah-pisah seperti itu, apalagi nanti dia hanya tambah payah kita. Ayolah, kembali karena suami istri sudah punya ikatan suci yang disebut mitakon golibo, maka kembalilah. Kalaupun ingin minta nasihat fatwa, cari orang yang memang dituakan ya, ngerti dengan fikih, ngerti dengan hukum-hukum agama, syariat dan sebagainya, agar supaya kita tidak salah. Tidak salah untuk menerima nasihat pada rumah tangga itu ya. Nah, kemudian yang pertama apa tadi, Mbak?
0: Terkait dengan anak-anak muda yang pengennya cepat sukses tapi nggak mau melewati proses dan berkurbannya begitu. Gimana caranya untuk anak-anak lebih sabar dan berjuang untuk para generasi muda, Ustaz?
1: Ya, hidup ini kan proses sebenarnya ya. Bukan tidak langsung saya, tidak langsung umur tua begini, Mbak Laras ya. Kalau Mbak Laras nggak pernah tua kan?
0: Belum.
1: Belum ya? Kalau saya sudah pernah muda kan itu kan? Semua berproses ya, berproses. Makanya semuanya kita proses, kita mencari kata mulai awal tadi. Ingatkan semua ibadah kepada Allah. Insya Allah itu ya, dunianya kita dapat karena proses itu tadi, akhiratnya karena proses itu juga kita dapat. Dua-duanya kita dapatkan. Nah kalau sudah akhirat kita dapat, pertolongan Allah pasti akan datang pada kita waktu-waktu kalau itu dikehendaki Allah ya. Saya kira itu ya. Jadi berkorban juga butuh proses. Jangan langsung, loh, saya harus punya. Iya kalau punya, kalau enggak. Makanya tadi betul itu harus nyicil-nyicil, ngancur dulu ya. Itu pembelanja enggak apa-apa. Ya punya uang 100 disimpan. Kalau 1 tahun 100 kali 360 kan sudah 3 juta lebih ya. Sudah bisa untuk kambing ya. Saya kira itu ya, laras sudah ya.
0: Siap. Oke, monggo sebagai penutup Ustaz.
1: Baik, saya kira semua sudah kita bahas para pendengar di mana pun berada, karena waktulah kita berpisah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keliruannya. Semua yang benar itu dari Allah, yang salah yang dulu itu saya yang goblok, saya yang bodoh, dan sebetulnya akhir kalam bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Amsyono pagi hari ini sudah menyampaikan tema tentang refleksi Idul Kurban ya, Idul Adha ini. Jadi ada 8 poin dari hikmah Idul Adha ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amsyono. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan juga sebagai pencerahan ya, yang kemarin-kemarin ini sempat bertanya-tanya gitu, sekarang sudah lebih terang lagi. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya, bergabung melalui WhatsApp, telepon ataupun mengirimkan teks. Terima kasih juga untuk yang sudah menyimak Mutiara Pagi untuk hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan segera hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadits Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat

0: di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam bentuk BBM maupun LPG. Termasuk infrastruktur telah disiagakan dan standby untuk memastikan penyaluran energi berjalan lancar.
1: Ya, kita dapat, dan ini harus berganti masjid. Tahun kemarin kita dapat di masjid, kita serahkan Masjid Jame, tahun ini kita serahkan ke Sabilillah. Ada apa, nanti bisa berubah lagi, nanti tergantung nanti masjidnya di mana.

0: Sari berita, libur Idul Adha Pertamina tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Sapi kurban bantuan Presiden disalurkan ke Masjid Sabilillah. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, edisi Kamis 28 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita ikuti kabar pertama, libur Idul Adha. Pertamina tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di momen libur panjang akhir pekan Hari Raya Idul Adha. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Bali News Ahad Rahedi mengatakan, pada momen libur panjang ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, pihaknya telah melakukan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar distribusi reguler guna memenuhi kebutuhan yang meningkat. Selain LPG, Pertamina Patraniaga Jatim Bali News juga melakukan build up stok BBM sesuai kebutuhan disertai pengecekan sarana dan prasarana fasilitas SPBU secara intensif termasuk aspek quantity and quality BBM. Pertamina Patraniaga juga telah menyiapkan penyaluran fakultatif LPG hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian atau setara 1,5 juta tabung LPG untuk seluruh wilayah Jawa Timur khusus 3 kg. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang ini. Ahad mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dipastikan aman dan mencukupi.
2: Pertamina Patraniaga dalam hal ini Regional Jatim Bali News memastikan bahwa energi di wilayah kerja kami di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam bentuk BBM maupun LPG. Termasuk infrastruktur telah disiagakan dan standby untuk memastikan penyaluran energi berjalan lancar. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali News melaksanakan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar yang reguler.
1: Pertamina juga mengajak masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya. LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan masyarakat mampu diimbau menggunakan LPG non-subsidi seperti Brightgas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang kembali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, sapi jenis Angus dengan bobot lebih dari 1 ton tersebut akan diserahkan ke Masjid Sabilillah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan proses pemotongan hewan kurban rencananya dilakukan di rumah pemotongan hewan sebelum dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Menurutnya, bantuan sapi kurban dari Presiden ini menjadi kali kedua diterima Kota Malang setelah tahun sebelumnya disalurkan ke Masjid Jami.
3: Ke Masjid Sabilillah, ya beratnya 1 ton, jenis sapinya berangus. Nanti rencana akan dari tamirnya memang rencana besok dipotong. Makanya ini kita serahkan sapinya, tapi tetap akan dipotong di RPH. Iya, dapat dapat. Dan ini harus berganti masjid. Tahun kemarin kita dapat di masjid, kita serahkan Masjid Jami. Tahun ini kita serahkan ke Sabilillah.
4: Tahun depan juga bisa.
3: Tahun depan nanti bisa berubah lagi, nanti tergantung nanti masjidnya di mana.
0: Wahyu menambahkan penyaluran bantuan

0: Di Harjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, menyebut pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan. Kepala Desa Puji Harjo, Hendik Arso, mengatakan survei lokasi telah dilakukan oleh Pertamina dan Patraniaga sebagai bagian dari persiapan pembangunan fasilitas tersebut. Menurut Hendik, pembangunan SPBUN dilakukan untuk mempermudah akses nelayan memperoleh bahan bakar dengan harga sesuai ketentuan resmi. Ia menjelaskan, selama ini nelayan harus membeli bahan bakar hingga ke wilayah dampit atau ibu kota kecamatan, sehingga nanti memudahkan para nelayan untuk mengisi BBM.
1: Perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih saat ini lagi mau ditambahi atau dibangun SPUN atau pom bensin untuk nelayan. Kemarin sudah survei dari Pertamina dan juga dari Patraniaga sudah mengadakan survei, dan dalam waktu dekat ini mau dikerjakan, karena untuk survei dari Patraniaga sama Pertamina ini intinya untuk segera dibangun SPBUN dekat pantai, sehingga nanti memudahkan para nelayan untuk mengisi BBM tidak harus jauh ke dampit atau ke ibu kota kecamatan. Dengan adanya SPBUN nanti nelayan bisa mengakses, bisa beli dengan harga sesuai di pom bensin di daerah lain.
0: Hendik menambahkan pembangunan SPBUN ditargetkan segera dimulai dalam waktu dekat. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendingan kita beralih ke kabar selanjutnya. Sapi limosin 1,2 ton dari Presiden Prabowo disembelih untuk warga Desa Manirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Informasi selengkapnya bersama Emil Akbar.
2: Tahun ini masyarakat Kabupaten Pasuruan kembali menerima sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Adalah sapi berjenis limosin dengan bobot 1,2 ton yang diberikan kepada salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Rejoso. Pantauan di lokasi, sapi dengan perawakan gagah dan gemuk ini tiba pada Selasa siang kemarin sekitar pukul 2 siang. Salah satu pengurus pondok dan takmir Masjid As-Sultan Desa Manik Rejo, Mutoila, mengaku baru mendapatkan informasi penerimaan sapi kurban pada Senin kemarin. Tak menunggu lama, sapi presiden tersebut langsung disembelih pagi hari selepas sholat Idul Adha berjamaah.
3: Untuk sapi bantuan dari Pak Prabowo Subianto, datangnya tadi sekitar jam 2 siang. Diantar langsung oleh teman-teman dari Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan. Ya. Kebiasaan di kami, setelah selesai sholat Idul Adha, sapi langsung disembelih, setelah itu dibagikan ke seluruh warga yang ada di Desa Manirejo. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Bapak Prabowo Subianto dengan adanya bantuan hewan kurban berupa sapi seberat 1,2 ton ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi warga Desa Manirejo. Nah, selama ini seluruh hewan kurban itu kami bagikan kepada seluruh desa warga Manirejo.
2: Sementara itu, salah seorang petugas kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan, Dr. Hewan Hendrik Saputra, menjelaskan sapi presiden untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan benar-benar dalam kondisi sangat sehat dan tidak cacat.
4: Kondisi sapi keseluruhan sehat, kondisinya bagus, tidak ada cacat sama sekali, dan sangat gemuk, mantap.
2: Diketahui penyembelihan sapi presiden menyedot animo masyarakat sekitar Masjid As-Sultan. Tak sedikit dari warga yang mengabadikan momen tersebut di media sosial pribadi mereka. Bahkan ada yang sampai menyiarkan langsung proses demi proses penyembelihannya. Emil Akbar melaporkan.
0: Balap liar malam minggu, polisi amankan 31 motor brong. Ninda Alivia melaporkan.
5: Aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong kembali meresahkan masyarakat di wilayah Kota Blitar. Menindaklanjuti laporan warga, Satlantas Polres Blitar Kota menggelar razia pada malam minggu kemarin dan berhasil mengamankan puluhan kendaraan bermotor. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sebanyak 31 unit sepeda motor yang diduga terlibat balap liar ataupun menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Kanit Terjawali Satlantas Polres Blitar Kota Ibda Supriyadi mengatakan razia dilakukan rutin setiap malam minggu di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar. Sejumlah ruas jalan yang menjadi fokus pengawasan diantaranya Jalan Sudan Cusupriyadi, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Insinyur Soekarno. Dari hasil

0: Pemeriksaan sebagian besar kendaraan yang diamankan tidak dilengkapi spion, tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB hingga menggunakan knalpot brong. Ia menyebut pelaku balap liar didominasi kalangan remaja dan usia sekolah, karena itu pihak kepolisian mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya, terutama saat malam di akhir pekan.
1: Dan juga knalpot brong, kita malam minggu mendapatkan 31 unit kendaraan bermotor dan juga beberapa kendaraan yang melaksanakan kegiatan balap liar. Jadi itu sebagai respon dari.
0: Untuk pengambilan kendaraan, pemilik diwajibkan melengkapi kembali kendaraan sesuai aturan. Knalpot brong harus diganti dengan knalpot yang standar, spion dipasang kembali, serta TNKB wajib dilengkapi. Selain itu, orang tua pemilik kendaraan juga diminta membuat surat pernyataan saat proses pengambilan kendaraan sebagai bentuk komitmen agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Malang menyalurkan hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing. William Nathan melaporkan selengkapnya.
3: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Malang menyalurkan hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tersebut didistribusikan kepada 1.061 penerima manfaat yang berhak di wilayah Malang Raya. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial perusahaannya serta bentuk rasa syukur atas kelancaran operasional dalam melayani masyarakat. Hewan kurban yang disalurkan berasal dari sumbangan jajaran manajemen UP3 Malang, karyawan serta para sohibul kurban lainnya. Jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang 5 ekor sapi kurban. Menurutnya, melalui momen Idul Adha ini, PLN ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Ada 1.061 mustahik yang akan menerima daging kurban. Proses penyembelian hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sejak pagi pukul 7. Sebanyak 1.061 paket daging kurban dibagikan secara langsung kepada target sasaran atau penerima.
4: Bahwasanya untuk pelaksanaan Idul Adha maupun Idul Kurban di UP3 Malang, alhamdulillah untuk saat ini ada 6 ekor sapi, kemudian 1 ekor kambing dari seluruh musafi di PLN UP3 Malang. Kemudian sesuai dengan informasi dari panitia tadi, seluruh hasil penyembelihan akan didistribusikan kepada para mustahik, kalau tidak salah 1.061 penerima manfaat. Insya Allah nanti harapannya mulai jam 1 siang sudah mulai bisa didistribusikan.
3: Masyarakat penerima manfaat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PLN yang secara konsisten hadir membantu warga setiap tahunnya. Agung juga menyebut bahwa selama Idul Adha, PLN juga mempersiapkan seluruh personel agar proses peribadatan dari masa pra, hari H hingga pasca Idul Adha berjalan dengan lancar, listrik selalu menyala di wilayah Malang Raya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Libur Idul Adha, Pertamina tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Sapi kurban bantuan Presiden disalurkan ke Masjid Sabilillah. Saya Dihalaras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga selamat mendengarkan kami di 88,3 FM. Yang mau dengarkan kami di mana saja, kapan saja, Anda bisa akses audio streaming kami di www.rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda, pendengar ya. Nah, ini nih kalau misalnya Anda mau ke ini nih jalur Malang Blitar nih, kabarnya untuk JLS sendiri atau jalur lintas selatan ya, tinggal 3 km lagi untuk Malang Blitar. Dan untuk pagi hari ini saya sampaikan ya, terkait jalur JLS yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Blitar ini, kabarnya akan ditarget mulai dibangun di tahun 2027, pendengar, tahun depan begitu ya. Jadi untuk saat ini akses dari kedua daerah di jalur selatan Jawa Timur masih belum tersambung karena ruas dari Modangan menuju Sumbersih Kecamatan Panggung Rejo Kabupaten Blitar masih belum nyambung gitu ya. Nah, dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau B2PJN Jatim Bali, Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu menyampaikan bahwa pembangunan ini tinggal menyelesaikan sisi Kabupaten Blitar ya. Nah, kendalanya apa? Salah satu kendalanya yang utama adalah masih dihadapi adalah pembebasan lahan dan juga penyusunan desain trase lanjutan yang harus menyesuaikan kondisi tanah di kawasan itu. Jadi dari Kepala B2PJN Jatim Bali, Javid Hurianto, menyampaikan kalau ruas JLS sektor Modangan sampai jembatan perbatasan Malang Blitar di Desa Sumberoto di Donomulyo ya, sebenarnya sudah selesai sejak 2022, tapi jalur menuju Kabupaten Blitar ini yang belum tersambung penuh. Jadi memang terlihat ada trase jalan ke arah barat dari jembatan perbatasan ini, tapi belum berupa jalan beraspal dan mengarah ke utara selepas pantai Jolosutro Blitar, pendengar. Jadi estimasinya kurang 3 km lagi nih dari ujung aspal JLS Blitar sampai ke ujung Malang dan belum ada jalan begitu ya. Nah, menurutnya untuk saat ini dari pihak Kemenpu juga masih mengusulkan proses pengadaan tanah secara simultan bersama dengan PMK Blitar. Nah, di sisi lain juga desain trase lanjutan JLS Malang Blitar ini masih dalam tahap perencanaan. Nah, B2PJN Jatim Bali masih menghitung kebutuhan anggarannya berapa untuk sambungan JLS ini. Nah, untuk perhitungan biayanya baru bisa dilakukan setelah desain teknis selesai disusun, pendengar. Ya, oleh karena itu pemerintah pusat juga masih terus cari sumber pendanaan yang memungkinkan supaya proyeknya bisa segera direalisasikan ya. Jadi masih diupayakan antara tahun 2027 atau 2028 targetnya mulai dilakukan pembangunan. Nanti kalau sudah tersambung, akses selatan Malang menuju Blitar ini diperkirakan bisa memangkas waktu dan juga bisa memperkuat konektivitas kawasan wisata dan juga ekonomi di jalur selatan Jawa Timur begitu ya. Nah, kita tunggu saja, mudah-mudahan sesuai dengan deadline-nya ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang direncanakan, mudah-mudahan tahun depan nih udah bisa mulai supaya itu tadi ya, sesuai dengan yang diharapkan, akses selatan Malang menuju Blitar ini bisa lebih pendek lagi waktunya, untuk waktu tempuhnya, dan juga bisa koneksinya ya bisa lebih kuat lagi, terutama dalam bidang wisata dan juga ekonomi khususnya di jalur selatan Jawa Timur.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Dalam Malang Pagi ini, saya Diah Laras akan terus temani Anda dalam Malang Pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk pagi hari ini coba kita akan update bagaimanakah traffic atau lalu lintas yang ada di Kota Malang ya. Kami ambil dari Waze. Untuk pagi hari ini kita pantau dulu seperti biasa apakah ada titik kemacetan di Kota Malang. Nah, sejauh ini kalau dilihat ya, seperti di Jalan Karanglo, Singosari, ini juga terpantau lancar aja pagi hari ini pada pukul 6 lewat 51 menit, mendengar menjelang pukul 7 begitu ya. Terpantau lancar aja pagi hari ini, kemudian juga di daerah yang mau ke Batu ya, di Jalan daerah Karangploso, Ngijo, ini juga terpantau lancar. Kemudian di Balai Arjo Sari, Jenderal Ahmad Yani, sampai ke Letjen S. Parman, Letjen Sutoyo juga terpantau lancar. Ada titik ramai lalu lintasnya, ini sepertinya traffic light ya, karena di perempatan nih, di L.A. Sucipto ke Raden Panji Suroso, ini di tepatnya di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Nah, itu lagi terpantau rame gitu ya, di gotong royong ya. Hati-hati di jalan yang daerah situ tuh, kendaraannya biasanya juga besar-besar tuh. Kemudian juga sampai di pusat kota, Jaksa Agung Suprapto terpantau lancar. Dan sejauh ini lancar aja sih ya, kalau dilihat ya, pagi hari ini mungkin belum banyak orang beraktivitas di luar rumah begitu, karena masih tanggal merah, libur, lagi santai-santai aja, jam segini masih pengen di rumah gitu ya. Di Borobudur, di Soekarno-Hatta, sampai di jembatan juga terpantau lancar. Yang sekarang lagi di jalan juga mungkin boleh sampaikan di titik mana nih, mungkin ada titik kemacetan atau lagi lancar-lancar aja. Boleh kasih tahu kami ya di WhatsApp 081-555-600-915. Yang mau ke Batu dari MT Haryono lancar nih, Telogomas juga lancar aja. Mungkin nanti agak siangan kali ya, karena kan juga tanggalnya masih libur nih, anak-anak sekolah, orang-orang kerja gitu ya. Kebetulan kami nih yang gak libur ya, jadi tetap menemani aktivitas Anda gitu kan pagi hari ini. Terima kasih untuk yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 7 kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan.